Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz. Teman

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro2FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: kita sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih? Sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum.
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.
3: Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan

0: cuaca. Oke, teman Pro 2, saatnya kita info cuaca ya buat kalian semua. Dan sekarang sudah terhubung nih bersama BMKG Kota Palangkaraya dan sudah terhubung bersama Prakirawan Lian. Langsung kita sapa aja teman Pro 2. Halo, selamat pagi kalian.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, kalian boleh untuk langsung info cuacanya aja nih, Kak.
1: Iya, baik, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kalian untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat-sangat bermanfaat nih buat teman-teman Pro 2 semuanya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

Oke, Taman Pro 2 ya. Udah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan spesial nih Taman Pro 2 ya, dari tanggal 10 sampai 9 Juni nanti. Di pukul 9 ya Taman Pro 2, di hari, setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 itu kita bakal ngobrol bola. Dan untuk hari ini Taman Pro 2 ya, ngobrol bolanya barengan sama Kak Hasbi. Jadi Taman Pro 2 boleh stay tune terus di Pro 2 FM Pangkret, teman terbaik kamu. Dan Sabrina harus pamit ya dari ruang udara siaran kalian. So, habis ini seru-seruan bareng Kak Hasbi ngobrol seputaran bola. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan di pukul 9 ya, kita hadirkan ini dia Variety Show di Balik Bola bersama dengan Hans Peter saja untuk teman-teman teman Pro 2 yang nanti pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi kali ini ya, kita akan ngobrolin soal Piala Dunia 2026 yang kali ini hadir di 3 negara. Oh, ada di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan tadi malam itu FIFA baru aja mengumumkan nih bahwasanya penampil-penampil yang akan berpartisipasi di opening ceremony dari World Cup 2026 ini ya. Jadi banyak banget ya artis-artis terkenal yang tentu saja hadir untuk nanti akan meramaikan opening ceremony. Dan opening ceremony ini adalah salah satu yang ditunggu-tunggu karena biasanya ikonik banget sama daerah masing-masing. Nah, bedanya kalau edisi kali ini ada 3 negara ya. Gimana sebelum-sebelumnya mulai dari Qatar kemarin satu negara aja. Terus juga di Brazil juga satu negara. Rusia juga satu negara. Terus di sebelum di Afrika Selatan juga satu negara. Nah, ya kali ini nih kayak gimana ya ketika Piala Dunia diadakan di 3 negara langsung meskipun berdekatan ya teman-teman berdua. Dan edisi FIFA World Cup kali ini ya, ini adalah edisi perdana di mana ini kali pertama Piala Dunia menghadirkan 48 tim ya. Yang mana sebelumnya itu menggunakan format 32 tim. Jadi memang ketika masuk ke fase grup pun ya, itu langsung dibagi menjadi 8 grup. Terus ya, satu grup berisi 4 tim. Dan itu benar-benar sangat memudahkan kayaknya. Kalau sekarang ya, dengan 48 tim memang peluangnya lebih besar. Pertama di jalur kualifikasi ya. Ya, meskipun banyak yang bilang kayaknya nggak adil kayak gitu, apalagi terutama buat Eropa ya. Eropa kan punya banyak sekali negara, tapi jatahnya disamain nih sama kayak Asia, sama kayak Afrika. Nah, itu tuh yang mungkin sedikit banyak pertimbangan. Tapi ya, hal kayak gitu tuh malah bikin Piala Dunia kali ini kita kehadiran beberapa negara-negara yang mungkin terdengar asing ya di telinga teman Pro 2. Kita review deh dikit-dikit ya teman Pro 2. Mungkin kalau teman Pro 2 belum pernah dengar, jadi di grup H itu ada Tanjung Verde. Sebuah negara yang jujur Raspi pun baru tahu ada negara ini. Dan negara ini bergabung di grup H bersama dengan Spanyol, Saudi Arabia, dan juga Uruguay ya. Terus ada Haiti juga ya. Kalau Haiti kayaknya udah lumayan familiar. Dan Haiti masuk di grup C bersama dengan Brazil, Maroko, dan juga Skotlandia. Terus ya, apalagi nih, ada Curacao. Curacao ini kayaknya diperbincangkan banget karena Curacao adalah salah satu negara yang dulu pernah dilatih oleh God Coach, yaitu Patrick Kluivert. Jadi Patrick Kluivert itu pernah melatih Curacao ya, terus melatih Indonesia. Nah, cuman bedanya Curacao masuk Piala Dunia, Indonesia enggak ya. Lalu ada Kongo juga ya yang hadir. Biasanya kalau dengar Kongo ini cuman di edisi Piala Afrika aja, tapi kali ini kita bisa lihat Kongo berlaga di grup K bersama dengan Portugal, Uzbekistan, dan juga Kolombia ya di Piala Dunia. Dan banyak sekali negara-negara yang mungkin baru pertama kali juga untuk gabung ke Piala Dunia edisi 2026 ini karena dia menghadirkan format 48 tim. Nah, yang menariknya lagi ya teman-teman dua, untuk Piala Dunia ini selain diadakan di 3 negara ya, mereka ini juga nanti akan menggunakan tetap akan ada grup, sistem grup juga. Cuman ya, nanti akan ada runner up terbaik yang akan masuk. Wah, keren banget sih ini. Jadi runner up terbaik atau juara 3 terbaik gitu yang sampai lupa. Pokoknya intinya semua juara grup akan masuk. Nah, cuman ada beberapa runner up aja yang masuk. Kan ini grup A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. K sama L. Nah, kemungkinan besar berarti untuk masuk ke 16 besar harus
kurang tahu sih untuk sistemnya kali ini apakah masih menggunakan format 16 besar atau akan dibikin 32 besar lagi. Kayaknya langsung ke 16 besar sih ya, ke knockout system, supaya lebih memudahkan juga ya teman Pro 2. Karena ketika babak 16 besar itu diundi, kalau di edisi Piala Dunia sebelumnya itu sangat memudahkan ya. Jadi misalnya oh juara grup A nanti akan ketemu sama runner up sini, juara grup B nanti ketemu sama runner up sini, kayak gitu. Itu benar-benar memudahkan, tapi kalau yang ini kayaknya enggak bisa ketebak. Ya FIFA namanya ya, kayaknya ada aja gebrakannya setiap edisi ya. Ya mungkin niatnya pengen biar negara-negara besar tuh masuk kayak gitu. Ternyata negara-negara besar malah banyak yang gak lolos, kayak Polandia, Italia, dan masih banyak lagi negara-negara besar yang sayang sekali di edisi Piala Dunia kali ini masih belum bisa memberikan penampilan di Piala Dunia 2026 ini ya. Jadi nanti SP akan balik lagi buat kasih beberapa fakta-fakta unik tentang Piala Dunia 2026. Jadi buat teman Pro 2, kita dengerin dulu ini ada mana tadi? Ada bertepuk sebelah tangan darinya Dumasip. Let's go.

0: tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dan masih bareng sama Aspi, mana-mana teman Pro 2 ya. Dan sedikit klarifikasi Aspi nih ya. Tadi beberapa sumbernya, sekarang udah dapat sumbernya nih teman Pro 2. Ternyata di knockout system nanti itu pakai format 32 besar. Wah, kenapa ini FIFA nggak bikin dari awal aja ya? Kayak dibikin aja knockout system gitu dengan 32 besar. Ini kan kita jadi semakin banyak sih pertandingannya dengan 48 tim ini ya. Apalagi nanti di knockout system mainnya dari 32 besar, 6 besar, 8 besar, semifinal. 4 besar ya, semifinal terus ke final. Wah, ini benar-benar apa sih? Kayak sekalian aja tuh bikin juara 3 gitu ya. Dan menurut Aspi ya, teman-teman berdua, format kali ini semoga jadi percobaan aja sih. Karena menurut Aspi pribadi dengan format 32 besar, knockout system 16 besar, itu udah cukup ya. Karena euforia Piala Dunianya udah gak segede dulu. Kalau dulu, wah, oke deh. Karena kita benar-benar ngelihat perang bintang ya. Kalau sekarang kayaknya ya gitu-gitu aja ya. Piala Dunia nggak begitu apa ya, presisius seperti Piala Dunia edisi-edisi sebelumnya ya. Jadi ya, katanya alasan untuk merubah format ini menjadi 48 tim adalah meningkatkan inklusivitas negara dari berbagai konfederasi, memperluas jangkauan global turnamen sepak bola, dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi negara berkembang di dunia sepak bola ya. Dan edisi 2026 babak grup ini menggunakan sistem 48 tim, di mana dibagi jadi 12 grup. Nah, setiap grup ada 4 tim seperti biasa, dan tim akan memainkan 3 pertandingan. Nah, jadi dari 12 grup yang ada, tim yang berhak melaju ke babak gugur ini ada adalah 12 juara grup, 12 runner up grup, dan 8 peringkat 3 terbaik ya. Jadi bukan peringkat 2 terbaik ternyata teman-teman produk, tapi peringkat 3 terbaik. Ini kayak wah seru banget sih. Tapi satu hal sih kalau menurut saya pribadi yang jadi apa ya, menjadikan ini tidak begitu istimewa lagi adalah ya lolos grup jadi semudah itu karena udah dikasih kesempatan ya. Bayangin ya, dari 48 tim 32-nya itu masuk. Berarti kan ada 16 tim ya yang gugur ya teman-teman berdua, dan itu tuh kayak ya kurang istimewa aja. Tapi kalau yang dulu nih dari 32 tim dibagi ke knockout system ada 16 tim. Jadi setengahnya udah hilang. Jadi ketika lolos grup tuh jadi suatu kebanggaan tersendiri kayak gitu. Itu sih kalau menurut saya pribadi yang ya sayang banget sih kalau format ini diberlakukan terus-menerus. Kalau menurut saya semoga ini nanti dievaluasi kayak gimana sih supaya tetap enak. Karena ya untuk bisa masuk ke Piala Dunia itu udah suatu kebanggaan. Tapi kalau ininya kesempatannya terlalu diperbesar, jadi gak ada rasa istimewanya lagi kayak gitu. Dulu tuh kita ketika tim kesayangan kita nih bisa lolos Piala Dunia tuh sesenang itu. Kalau sekarang kayak ah wajar sih, kan ininya diperluas ya. Nah itu tuh jadi salah satu hal ya yang semoga jangan berapa lama sih, karena dari format 32 ke 48 tim menurut saya terlalu banyak ya. Jadi ada beberapa dampak juga, meningkatkan peluang kejutan dari negara non-unggulan ya, mengurangi dominasi tim besar di fase awal, dan membuat persaingan babak grup lebih dinamis dan juga kompetitif. Apalagi setiap tim ya itu kayaknya punya peluang untuk lolos ke grup ya. Kalau sekarang itu tuh salah satu hal yang bisa disorotin ya teman-teman berdua. Ya semoga ini jadi ajang Piala Dunia yang masih tetap seru ya. Tapi kalau saya pribadi sih pengen jangan sampai ada huru-hara lagi lah ya. Apalagi ada satu negara yang kemungkinan besar katanya gak akan ikut. Terus huru-haranya adalah si tuan rumah pengen menentukan langsung nih misal untuk negara ini yang akan menggantikan negara tersebut, padahal kan belum ada pernyataan resmi ya. Nah, kita lihat aja nih kayak gimana untuk negara tersebut ya. Jadi semoga Piala Dunia di 2026 ini tetap happy ya, tetap bikin apa ya, kita pecinta sepak bola ini jadi excited lah. Karena udah beberapa pergelaran Piala Dunia Aspi gak begitu excited ya. Ya karena tim Italia saya sih tidak lolos. Jadi gak begitu excited. Tapi beberapa kejutan-kejutan sih banyak ya. Kayak tahun lalu ketika Jepang itu bisa bersaing itu udah kejutan banget ya. Menurut saya pribadi negara Asia bisa membuktikan bahwasanya gak cuman di manga sama anime aja, tapi memang benar-benar di real aja mereka juga bisa membuktikan bahwasanya Jepang ini punya squad yang benar-benar mumpuni lah untuk bisa berlaga di pesta akbar sepak bola ini. Oke. Okay? So, buat teman Prodo, karena udah pukul 9.30, Hasbi pamit dulu ya. Jadi buat teman Prodo jangan kemana-mana, karena variety show di balik bola akan terus hadir mana-mana teman Prodo setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30. Jadi saya tentu terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Pertemuan dari Hasbi, flying high by JGT World. Let's go.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 edisi 10 Mei tahun 2026. Info pertama datang dari dunia olahraga. Laju kontingen Indonesia di arena CAENC 2026 makin sulit dihentikan setelah dua medali emas ditambahkan berhasil diamankan dengan performa yang sangat dominan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata ketangguhan mental para atlet merah putih dalam menghadapi tekanan kompetisi di level regional. Dengan tambahan amunisi medal ini, langkah Indonesia untuk mengukuhkan diri sebagai penguasa baru di ajang tersebut semakin terbuka lebar sekaligus meningkatkan gengsi olahraga nasional di mata internasional. Info kedua datang dari dunia film, layar lebar kembali membara seiring kemunculan Mortal Kombat 2 yang langsung menghentak lewat pendapatan 903 miliar di masa pembukaannya. Angka ini bukan

dan pengumuman keterlibatan Lisa Blackpink sebagai pengisi acara utama di Los Angeles. Dengan basis penggemar global yang luar biasa, penampilan Lisa dipastikan akan menyedot perhatian dunia dan memberikan warna baru bagi seremoni pembukaan turnamen paling bergengsi ini. Momen ini menandai langkah besar bagi industri musik Asia yang kini resmi mendominasi panggung utama olahraga dunia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekian Info Pro 2 pukul 10 edisi 10 Mei tahun 2026.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2 ya. Happy Sunday nih. Gimana nih agenda hari Minggu kalian nih sejauh ini ya? Jadi mungkin ada yang lagi asik ya, CFD-an, berburu jajanan ya di tempat CFD kita tercinta di Yosudarso ya. Atau lagi running-running aja ya, yang tadi running di sekitaran bundaran ya. Atau mungkin udah lagi quality time bareng keluarga aja nih di rumah nih ya. Pasti juga ada sih, kalau Dewa bilang tuh ada yang lagi me time di rumah sambil rebahan aja nih ya. Jadi apapun aktivitas kalian, Dewa hadir lagi nih buat nemenin waktu istirahat siang ini. Tentunya di program apa? Santai Siang, oke? Okay? Pastinya cuma di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Jadi dari pukul 10 ini sampai pukul 15 sore nanti, Dewa udah siapin banyak nih amunisi buat bikin hari Minggu kalian makin berwarna gitu ya. Jadi buat kamu juga yang lagi pengen dengerin lagu favorit buat nyemangatin hari, atau mau kirim-kirim salam dari dia yang jauh di sana, yuk bisa langsung WhatsApp aja di 0811-925-23-924 ya. Atau lewat Instagram kita nih di RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke, Dewa tunggu nih. Dan jangan kemana-mana ya, kita buka kebersamaan hari ini dengan satu requestan lagu yang udah masuk nih, yang tentunya bikin minggu siang kamu makin asik. Jadi tetap stay tune terus dan keep it cool, teman Pro 2 ya. Ini lagu yang udah masuk adalah Angie Calvaro dengan Remuk, requestan dari Kak Yulia ya. Jadi mungkin langsung aja kita play. Check it out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik? Ia adalah tantangan nyata yang memerlukan aksi bersama. Kemiskinan seringkali berakar dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, modal, dan peluang kerja. Memutus rantai kemiskinan dimulai dari pemberdayaan. Memberi kail jauh lebih berharga daripada sekadar memberi ikan. Dengan pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM, kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Pendidikan adalah senjata paling ampuh. Pastikan setiap anak mendapatkan hak belajarnya. Karena investasi terbaik sebuah bangsa adalah kualitas sumber daya manusianya. Mari bergerak bersama, dukung produk lokal, tingkatkan kepedulian sosial, dan wujudkan masyarakat yang sejahtera serta berdaya saing.

0: Esensi buku Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Nurbe. Sampai jumpa.

0: di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
1: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Pemudik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama, kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Dul, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched.

0: could tell you that I miss you.
1: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
2: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
1: Betul. Dan nanti Mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
2: Yeay, ayo, Ma.
3: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuma hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi nggak ada, ya nggak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di

Hai. Nih teman-teman, dulu ada kabar keren lagi nih dari dunia olahraga nasional ya. Dan Indonesia kembali dipercaya menjadi panggung utama olahraga internasional nih. Kali ini di Yogyakarta resmi ditunjuk sebagai rumah tuan rumah kejuaraan Asia Modern Pentathlon untuk U17 dan U19 2026 nih ya. Mungkin sebagian dari kalian masih asing enggak sih sebenarnya Modern Pentathlon itu apa sih? Jadi Modern Pentathlon itu adalah olahraga super nih yang menggabungkan 5 disiplin sekaligus dalam satu kompetisi nih. Ada anggar, renang, berkuda ya, dan menembak. Jadi bayangin nih, seberapa tangguh sih atlet-atlet muda kita yang menguasai banyak skill sekaligus gitu. Jadi kejuaraan ini bukan cuma soal medali ya, tapi juga soal ajang pembuktian buat atlet-atlet muda Indonesia untuk bersaing dengan bakat-bakat terbaik seluruh Asia nih. Dipilihnya Yogyakarta itu juga pastinya bakal bikin suasana kompetisi ini makin istimewa ya, dengan perpaduan budaya dan sportivitas yang kental di sana. Jadi siapa tahu ya kan, dari kejuaraan ini lahir bibit-bibitnya Ironman Indonesia yang nantinya bisa mengharumkan nama bangsa di Olimpiade Internasional ya. Ya itu dia salah satu info olahraga di siang hari ini teman-teman. Dan tentunya di siang hari ini dari pukul 13 sampai pukul 14 nanti Dewa bakal bawain info-info seputar olahraga. Dan nih ada lagu selanjutnya nih, ada lagu baru nih, Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Check it out.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Rodua dari Walangkaraya, teman terbaik kamu, yay. Dan ada kabar panas selanjutnya nih, datang dari arena Pro Futsal League ya, atau PFL series di Surabaya nih. Persaingan di papan atas atau klasmen makin mendidih nih, teman berdua ya. Jadi tim Raksasa dari Black Steel benar-benar menunjukkan taringnya dan semakin cocok, semakin kokoh di puncak klasmen dengan raihan 48 poin ya. Konsistensi mereka di musim ini seolah memberi pesan kalau mereka adalah kandidat terkuat juara tahun 2026 ini ya. Sementara itu, kejutan terjadi untuk Fafage ya. Jadi mereka harus rela tertahan langkahnya di seri Surabaya ini, yang artinya persaingan untuk mengejar poin Black Steel jadi makin berat ya. Buat kalian yang mungkin udah sering main futsal ya di sekitaran Palangkas ini pasti paham banget kan ya, gimana rasanya tekanan di menit-menit akhir pertandingan ya, apalagi di level profesional kayak PFL ini ya. Jadi dominasi Black Steel ini benar-benar jadi tontonan yang seru buat kita yang hobi analisis strategi power play atau sekedar nungguin gol-gol indah dari pemain-pemainnya nih. Jadi ya, semoga ini PFL ini juga menjadi cikal bakal ya untuk timnas-timnas futsal kita nih, di timnas futsal Garuda itu sendiri ya. Jadi ada lagu selanjutnya nih dari Olski dengan Duduk Berdua. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hey hey hey, teman Pro 2, dan info selanjutnya nih, sayangnya ada kabar yang agak kurang sedap ya dari lapangan hijau. Tapi perjuangan mereka tuh harus tetap kita hargai gitu. Jadi Timnas Indonesia U17 baru saja melakoni laga krusial di grup B nih. Namun sayangnya Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan setelah takluk 0-2 dari Qatar nih. Pertandingan ini benar-benar menjadi ujian mental dan fisik bagi skuad muda di kancah internasional ya. Meskipun harus menelan kekalahan, laga ini memberikan banyak pelajaran berharga nih tentang bagaimana menghadapi tim dengan disiplin pertahanan yang kuat dan serangan balik yang mematikan nih. Buat kalian yang mungkin kemarin nonton ya di platform digital gitu ya, pasti ngerasain juga kan deg-degannya ya setiap kali Garuda Muda mencoba membongkar pertahanan Qatar nih. Tapi tenang aja, perjalanannya belum berakhir ya. Kekalahan ini justru jadi bahan evaluasi penting buat pelatih dan pemain agar bisa tampil lebih ngegas nih di sisa laga fase grupnya. Jadi dukungan kita sebagai supporter juga gak boleh luntur ya, karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia. Itu dia kabar yang kurang mengenakan untuk siang hari ini. Dan mungkin kita biar enak lagi ya, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Huasa dengan So Cute.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
0: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki. One, two.

Sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Top Hits 20 nasional ya teman Pro 2.

ada yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

Top 20 Nasional hari ini, hari Minggu. Pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah.

0: banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat, baca buku apa gitu, baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Raim Lauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: dengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z tapi ngerti banget musik gitu. Keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: posisi 11 itu dia Liodra dengan Teganya Kau. Naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Senja Sudut Kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6, Luka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

Waktunya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Junior Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elan Alexander, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua. Let's move on to the chart, sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

since a new door. No way. You're nobody's girl. Nobody's girl. Peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13 ya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6 ya, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Laju terus di chart sama Pro 2 di peringkat ke-9. Memasuki minggu kelimanya ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ketujuhnya dengan Folded.
1: Number 8.

yang bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite. Number 4.

0: terlama di Indonesia Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

peringkat from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: kedua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Dikersan dari rumah nemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Dikersan dari Sending Off The Air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Semandiai, saya Detik Surya SPD.
3: Dan saya Iruk Elhani. Kami 100 seniman terhormat di Kalimantan Timur.
2: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
3: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Halo, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Oke, bareng aku Renap Topik menemani kamu di program Artist of the Weekend pekan ini. Bareng Judika, kamu bakal dengerin lagu-lagu Judika dari Belantika Musik Indonesia. Di Artist of the Week ya, satu jam ke depan kamu bakal dimanjakan ya, dan juga bakal dihibur sama informasi dari jejak kisah ya, awal dari Judika mengawali karirnya di bidang musik. Dia memiliki suara emas dan salah satu solois pria terbaik di Indonesia. Dia adalah kebanggaan warga Batak ya, dan juga seluruh Nusantara. Kita dengarkan lagu pertama dengan single Apakah Ini Cinta.

0: Kamu masih mendengarkan lagu-lagu dari Judika. Dan tadi baru aja aku mendengarin dengan singlenya Jikalau Kau Cinta. Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang cerita awal dari sang penyanyi ya, asli Batak ini, Judika Nalon Abadi Sihotang. Lahir di Sidikalang 31 Agustus tahun 1978. Bakatnya emang sih bukan kaleng-kaleng. Sebelum dikenal lewat Indonesian Idol musim kedua, Judika memang sudah sering ikut lomba nyanyi bareng grup vokal keluarganya. Dia punya mental petarung yang sudah diasah sejak kecil ya. Akhirnya sampai sekarang dia masih dikagumi sama kamu-kamu yang suka lagu-lagu terbarunya. Teman Pro 2, kamu harus dengarkan ya single terbaru dari Judika dengan singlenya Sakit Tak Bertepi. Tapi sebelum itu bakal hadir dulu yang satu ini.
1: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
2: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
1: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
2: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
1: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
2: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
1: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
2: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
1: Hore, anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
2: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Baik teman berdua, baru aja mendengarin lagu dari Judika dengan singlenya Tenang. Dia gak nyanyi sendirian tapi bareng Andi Rianto. Terus siapa lagi nih? Nah, satu lagi ada Roni Parulian yang rilis ya di tahun 2025, tepatnya 20 Agustus. Jadi lagu ini merupakan perayaan cinta yang penuh harap, yang menceritakan tentang sebuah komitmen menjaga pasangan dan melangkah bersama ke masa depan. Oke, selamat buat teman Pro 2 yang baru aja jadian nih hari ini atau malam minggu kemarin. Masih giat-giatnya teleponan, kasih perhatian, dan semoga kedepannya rasa asmara itu makin solid ya. Oke. Tapi buat kamu yang masih berstatus sekolah, kuliah, oke, jangan lupakan ya. Terus ini menjadi semangat kamu dalam melakukan aktivitas dan rutinitasnya. Baik teman Pro 2, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari Judika.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

Keragaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Masih di 92,4 Pro 2, teman terbaik kamu, bareng aku Ranaf Tobing, menemani kamu di program Artist of the Week pekan ini bareng Judika. Judika bareng Lesti bukan karena cinta, udah menemani ruang dengar kamu nih. Oke teman Pro 2, kalau ngomongin tentang hobi, semua orang punya hobi. Apalagi penyanyi yang satu ini, tahu gak sih kamu kalau hobi nomor satunya di luar musik itu adalah sepak bola. Iya, di sela jadwal manggung yang padat, Judika hampir selalu menyempatkan main bola atau futsal bareng komunitas Celebrities FC. Dia juga bahkan dikenal punya stamina yang gila banget di lapangan, ya sama kayak staminanya pas narik nada yang tinggi di panggung. Oke deh, kita masih lanjut dengerin lagu-lagu dia setelah berikut ini. ILM.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu? Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Artist of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Teman berdua, Artist of the Week masih bareng Judika. Apa sih yang bikin Judika spesial? Ya, selain range vokalnya yang luas, dia punya warna yang husky yang tetap jernih di nada tinggi. Bener gak sih? Hampir semua lagu yang dia bawakan tuh pasti jadi tantangan buat para peserta ajang pencarian bakat. Karena susahnya minta ampun banget ya, ngikutin gimana dianya. Oke, dibalik suaranya yang gahar juga, Judika adalah sosok ayah dan suami yang sangat lembut loh ya. Kehidupannya juga bareng Duma Riris dan anak-anaknya ini jauh dari gosip miring. Judika sering banget membagikan momen dia bareng anak-anak dan keluarganya, sekedar makan bareng keluarga besar ya dengan menu favoritnya, masakan khas Batak. Oke teman berdua, sampai di sini dulu untuk program Artist of the Week pekan ini bareng Judika. Aku pamit dulu ya di Artist of the Week.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata

0: alam, budaya maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ya baik teman Pro 2, sekarang saat kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang akan mengumandangkan kumandang azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan hanya kepadanya mereka kembali. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Maha benar Allah atas segala keagungan firman-Nya.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat. Misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jadi. Baik teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih dengerin 92,4 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Ada lagu dari Juicy Lucy dan Mawar De Jong dengan singlenya Tak Di Tanganku.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu 92,4 MHz dan juga RRI Digital yang udah dengerin dari tadi, aku makasih dulu ya. Semoga lagu-lagu yang keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara ini terus bisa menjadi teman terbaik kamu di mana kamu sekarang lagi dengerin siaran kita, yang lagi ada di jalan atau yang lagi ada di rumah atau masih sibuk dengan aktivitasnya. Di mana kamu kerja, di situ orang libur, sebaliknya juga ya. Di mana orang libur, di mana kamu libur ya. Kalau orang lain bekerja, beraktivitas. Sama kayak aku nih, hari Minggu tetap menemani teman Pro 2, enggak ada istilah Sabtu Minggu, tetap disyukurin. Dan jangan lupa bahagia buat kamu yang masih punya kerjaan ya. Mungkin sekarang lagi membentuk impian terbaik ya buat kekasih hatinya. Dan buat teman Pro 2 yang udah punya pacar, jaga hati dan perasaannya ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 juga, sebuah hambatan itu tidak bisa menghentikanmu. Jika kamu menabrak tembok, jangan berbalik dan menyerah. Temukan untuk cara memanjatnya, melewatinya, atau bekerja di sekitarnya. Kadang sore hari begini tuh masalah yang kayak tadi pagi kerasa kecil, jadi kelihatan besar banget ya, karena kita capek, lelah. Tapi ingat, teman Pro 2, kamu udah melangkah sejauh ini, jadi jangan biarkan rasa lelah kamu itu bikin kamu lupa sama visi besar kamu. Jangan lupa istirahat ya, kalau capek, tapi jangan pernah berhenti. Oke, kamu lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Walaupun orang mengatakan sama kamu tuh kalau kamu bukan sekuat itu. Oke deh, semangat terus bareng aku dan Nap Tobing menemani kamu di sore ceria.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR kini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.
2: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan informasi cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Halo, selamat sore jelang malam kakak.
3: Iya, selamat sore juga kak.
2: Baik kak, silakan laporan info cuaca buat esok hari.

0: Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Senin 11 Mei 2026. Dimulai pada pagi harinya, diperkirakan cuaca berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga menjelang sore hari dan malam harinya, diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit yang masih berpotensi hujan ringan. Suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat petang dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kakak yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca buat esok hari. Terima kasih buat teman Pro 2 yang masih dengerin kita di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Barang aku, Ranaf Tobing di program Sore Ceria.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

92,42 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing ya, dan sementara lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro Indie Nasional ya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin siaran kita. Aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu sampai jam 7 malam ini.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau...
3: Baiklah teman Pro 2, kita akan mendengarkan program Pro Indie Nasional dari Pro 2 Jakarta.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak mentor yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salman Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Ini masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Selamat malam, Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Udah galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. And our

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi sama aku Zuhal Alif di malam hari ini temenin kalian di jam kos ya. Malam hari ini jam kos temenin kalian teman Pro 2 yang seperti biasa gitu ya, dari jam 8 sampai jam 21 malam sampai nanti aku nemenin kalian di cerita cinta dan juga request lagu. So buat teman Pro 2 yang gabung sama aku di live TikTok, kita malam hari ini ada tamu yang spesial karena ada dua orang tamu, yang satu hadir langsung ke studio dan satu juga hadir melalui daring tentunya ya. Karena kita malam hari ini mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya, mau kenalan juga sama terbaik dua duta bahasa provinsi Kalimantan Tengah. Dan buat teman-teman yang bergabung sama aku di live TikTok, kalau punya pertanyaan ataupun juga punya hal-hal menarik yang mau dibagikan, tetap tanyain aja, tetap stay tune aja, dengerin, nanti boleh share-share. Ataupun juga kalian mungkin penasaran ada yang mau jadi duta bahasa the next atau tahun depan gitu ya. Yang pasti malam hari ini kita bakal seru-seruan. So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, habis ini kita bakal balik. Tetap stay tune bareng sama aku, kita akan temenin kamu dengan satu buah iklan dulu yang akan lewat. Nanti kita akan hadirkan di studio kita dan juga daring, ngobrol bareng sama duta bahasa Kalimantan Tengah. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune ya.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Siap Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Halo? Wah, ini kita coba sebentar ya. Oke, bentar Perdana. Ini kayaknya suaranya Perdana yang belum ada nih. Kita sambil nunggu Perdana dulu ya, teman Pro 2. Ini sudah ada di studio aku, ada Diah Christina Agustia. Gimana kabarnya nih?
1: Luar biasa sekali.
0: Luar biasa, sehat ya.
1: Sehat.
0: Ngomong-ngomong, malam hari ini kita mau ngomongin mungkin perjalanan Perdana dan juga Diah nih ya. Dari awal sampai akhirnya mungkin bisa ada di terbaik dua gitu ya. Kita mau ngomongin gimana perjalanannya, kemudian juga suka dukanya, terus juga punya program apa atau krida apa gitu. Mungkin banyak teman Pro 2 yang belum tahu nih ya program-programnya atau krida dalam bahasanya. Nah, ini kita bakal kenal lebih lanjut. Tapi sebelum itu mungkin kita mau kenalan dulu nih sama Diah. Kira-kira Diah sekarang kesibukannya apa? Kemudian apa aja sih yang lagi sering dilakuin akhir-akhir ini? Boleh?
1: Oke, selamat malam semuanya. Saya Diah Christina Agustia, akrabnya dipanggil Dia. Dan aktivitas sehari-hari saya bekerja di BPPM HKP.
0: Wow.
1: Di bawah unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
0: Wow.
1: Dan selain bekerja, aktivitas saya juga merupakan pelaku seni, di mana saya tergabung di Sanggar Seni dan Budaya Tunjung Nyahu Palangkaraya.
0: Wow, jadi sekarang ini jadi duta. Tapi sebelum jadi duta nih udah banyak banget nih kegiatannya yang dilakuin juga ya.
1: Iya kak, betul.
0: Udah sambil kerja, terus juga pelaku seni gitu ya.
1: Iya kak,
0: jadi super padat banget ya. Kayaknya live-nya itu padat nih ya. Kita coba ke Perdana nih. Perdana gimana, ada gak suara aku Perdana?
2: Ada kak.
0: Ada, nah ini udah ada suaranya nih Perdana nih. Gimana nih Perdana nih, kamu kesibukannya apa? Terus juga sekarang apakah masih kuliah atau juga kerja atau mungkin juga nari gitu ya?
2: Halo semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Perdana Saputra, biasa dipanggil Perdana atau Dana seperti itu. Jadi ya, mengenai kesibukan saya sehari-hari, saya kebetulan sudah lulus kuliah.
0: Wow.
2: Dan pada saat ini saya sedang bekerja seperti itu sebagai pelayan gereja atau tenaga sukarela di resort BK Ujung Sagu. Dan juga selain menjadi seorang, iya betul sekali. Selain juga menjadi seorang pelayan gereja, saya juga menjadi seorang guru di TK Isa Pakat Ujung Sagu seperti itu.
0: Oke. Halo.
2: Dan kesadaran saya. Ya, baru. Dan kesalahan juga saya setiap harinya juga disibukkan dengan pelayanan, dengan mengajar, dan tentunya hal itu yang saya lakukan selama saya setelah saya kuliah seperti itu.
0: Aktivitasnya itu ya padat banget ya. Udah pelayan gereja.
2: Ya,
0: pelayanan. Jadi guru juga. Terus juga jadi duta bahasa sekarang kayak gitu.
2: Bahasa.
0: Wow, ini BTW yang daftar duta bahasa semuanya udah pada lulus nih. Kenapa sih? Ini enggak ada kerjaan apa gitu ya? Atau mau nambah-nambah kesibukan nih kayaknya nih. Emang pada suka hidup itu sibuk gitu, rame gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin itu kayaknya preferensi ya. Tiap orang mungkin beda-beda sukanya tuh, hidupnya itu selalu ada aja yang dikerjain atau mungkin yang pengen nyantai gitu ya. Tapi kalian ini gimana sih awal mulanya bisa daftar duta bahasa? Apakah kalian ini emang tahu dari teman atau mungkin udah ngelihat ada kakak kelas atau mungkin dia juga punya kenalan, aku terinspirasi nih kak, ada salah satu alumninya yang menurut aku keren banget, yang pasti bukan aku sih, mungkin aku kali ya, mungkin aku gak ya, kayaknya nggak terlalu sih, mungkin kamu ada atau api gitu ya. Boleh deh dari Perdana dulu nih, siapa nih, kenapa nih jadi daftar nih?
2: Wah, kalau tentang mendaftar sebenarnya saya sudah kenal pemilihan duta bahasa itu dari tahun 2021 karena saya melihat ya duta bahasa nasional itu Kak Sandi dan Kak Winey.
0: Okay.
2: Awalnya saya melihat dari situ dan kenal duta bahasa, dan saya berpikir dalam hati saya, apakah saya bisa ya seperti mereka seperti itu ikut duta bahasa. Dan akhirnya setelah begitu panjang perjalanan hingga akhirnya di tahun 2026, dan tentunya pemilihan duta bahasa selalu saya ikuti setiap tahunnya, bagaimana mereka menjawab dan sebagainya, itu saya tonton melalui kanal YouTube seperti itu. Dan tentunya tiap tahun itu saya selalu akan melihat seperti itu di YouTube,
0: nonton setia ya.
2: Ya, teman-teman setia, bagaimana teman-teman menjawab dengan begitu luar biasanya, bagaimana teman-teman itu berpendapat.

0: menggunakan berbagai bahasa, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris, dan ini menjadi sebuah motivasi bagi saya seperti itu. Dalam saya juga ingin seperti teman-teman, seperti misalnya Kak Jihal juga, saya juga sering menonton. Bohong,
1: gara-gara aku aja ini.
0: Iya, Kak Jihal yang saya ingat menggunakan bahasa Arab.
1: Waduh, ketahuan lagi, aku malu lagi guys.
2: Luar biasa,
1: luar biasa. Berarti emang penonton setia banget perdana dan ikutin tiap tahunnya juga. Tapi ini berarti tahun pertama daftar atau sebelumnya udah pernah nyoba nih kayak gitu?
0: Saya sebenarnya adalah tahun pertama saya mengikuti GP Bahasa adalah tahun 2020.
1: Jadi setelah 2021 nonton, baru memulai dirinya sekarang gitu ya.
0: Betul Kak, saya juga belajar seperti itu, bagaimana saya belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Sebenarnya sudah saya persiapkan sejak lama seperti itu, karena saya ingin mendapat GP Bahasa.
1: Wow, berarti emang udah nontonin terus kayaknya emang sengaja ngumpulin persiapan yang cukup banget nih ya, biar belum sampai 2021 sampai 2025 tahun loh guys, dia bertapa dulu kan, dia nonton gitu ya,
0: bertapa dulu.
1: Oke, kalau perdana tadi 5 tahun dan dia selalu ngikutin, nah gimana nih sama dia nih, apakah dia juga sama, apakah ini tahun pertamanya juga, atau gimana nih, boleh deh diceritain ke teman Pro 2 malam hari ini.
2: Oke, kalau motivasi sendiri ya kayak terkait kenapa saya mengikuti pemilihan duta bahasa itu, saya melihat fenomena-fenomena yang saat ini terjadi di mana bahasa Indonesia itu sudah penggunaannya sudah tidak bijak, artinya tidak digunakan dengan baik dan benar, dan juga generasi muda yang sudah mulai enggan menggunakan bahasa daerah. Sebenarnya kita patut bangga karena bahasa Indonesia itu sudah disahkan di forum internasional pada tahun 2023 silam di UNESCO. Dan juga pada Sumpah Pemuda poin yang ketiga itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, di mana posisi bahasa itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting dan juga jati diri bangsa kita dan merupakan jati diri kita. Nah, namun seiring perkembangan zaman dan juga globalisasi, generasi muda sudah mulai tidak bijak dalam penggunaannya. Dan juga eksistensi dari bahasa daerah itu sudah mulai berkurang. Saya rasa ini adalah wadah bagi saya untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait penggunaan bahasa itu sendiri. Saya termotivasi bagaimana saya bisa meyakinkan kepada seluruh masyarakat luas, bisa mengajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga pelestarian bahasa daerah dan juga penggunaan yang baik dan benar bahasa Indonesia itu tadi. Tapi juga kita harus bisa menguasai bahasa asing untuk kebutuhan untuk internasional. Jadi kita juga harus bisa menyeimbangkan ketiga bahasa tersebut. Nah, itu yang akhirnya menjadi motivasi saya ingin tergabung dalam Ikatan Duta Bahasa. Dan saat ini saya sudah tergabung di Ikatan Duta Bahasa dan saya harap saya bisa terus menjadi pelopor dan juga bisa memberikan kontribusi yang positif dan juga aktif kepada masyarakat luas dalam menggaungkan bahasa Indonesia dan juga menggaungkan pelestarian bahasa daerah. Begitu.
1: Ya, berarti ini motivasinya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Dia geram banget sih. Selama ini di sosmed di mana-mana. Enggak kayak gini deh. Iya, terus akhirnya mendaftar gitu ya.
2: Iya,
1: dan
2: betul.
1: Tapi ini tahun pertama juga berarti sama kayak perdana ya.
2: Tahun pertama
1: juga.
2: Puji Tuhan diberikan kesempatan
1: terbaik dua gitu ya.
2: Terbaik dua, iya.
1: Sama nih kayak perdana. Tapi sebelum-sebelumnya juga sama kayak perdana nih. Nontonin atau kayak udah tahu lama tapi nanti dulu nunggu kayak gitu.
2: Kalau iya betul, kemarin melihat unggahan dari Kak Suwandi itu, waduh, ini saya
1: kayaknya
2: tertarik.
1: Ini saatnya
2: saya
1: tahunnya aku bersinar deh.
2: Tahunnya saya bersinar.
1: Kayak perdana juga. Kayaknya ilmuku sudah cukup, bekalku sudah cukup saatnya aku memulai perjalanan ini gitu. Ya,
2: betul sekali.
1: Nah, betul banget ya. Jadi emang mungkin masih ngeliat-ngeliat dulu gitu ya. Aduh, ragu-ragu. Tapi kayaknya. Kayak tahun ini deh kayak gitu ya. Tapi ya teman kalian berdua nih ya, ini kan rangkaian panjang nih. Ada karantina juga, terus juga ada seleksi daring juga, kemudian juga nggak cuma di situ ada tes kebahasaan juga kayak gitu ya. Ada unjuk talenta juga, kemudian juga ada krida juga. Nah, di semua rangkaian ini menurut kalian momen mana sih yang paling berkesan dan menurut kalian wah ternyata kayak gini menuju jadi duta bahasa harus ngelakuin ini dulu kayak gitu, harus menjalani ini dulu gitu. Kalau dari dia, momen apa nih yang paling berkesan selama seleksi ini, selama pemilihan?
2: Momen yang paling berkesan bagi saya itu ketika hari presentasi Krida.
1: Hari presentasi Krida, oke. Okay.
2: Iya, dan juga
1: aku tuh yang MC tuh.
2: Oh. Iya, kakak yang MC waktu itu.
1: Di saat mereka tegang, aku bercanda terus gitu sama Elsa.
2: Justru itu mencairkan suasana, okay. Kak. Iya, membuat kami itu tidak tegang gitu.
1: Kalau ada dalam perhatian, udah tahu gugup nih kakaknya ngejokes nggak lucu lagi, nggak lucu kayak gitu kan.
2: Lucu kok kak, itu lucu bagi saya kak.
1: Respect banget nih ya. Ini berarti Krida yang paling presentasi Krida. Apa yang bikin itu berkesan?
2: Yang bikin berkesan adalah pada malam sebelum presentasi Krida itu kan kami ada latihan koreo ya kak, dan itu pulangnya sangat malam sekali.
1: Larut malam.
2: Iya larut malam, dan untuk istirahat itu sangat minim sekali karena kami harus mempersiapkan Krida dan juga unjuk talenta di hari yang bersamaan. Di situ saya melihat antusias dan juga semangat dari teman-teman semua untuk bisa menampilkan yang terbaik tentunya. Itu membuat saya kagum. Wah luar biasa, bahkan ada yang tidak tidur.
1: Ada yang gak tidur ya?
2: Saya tidak tidur loh kak, saya tidak tidur. Saya sempat tidur waktu itu. Jadi,
1: masih sempat iya, tidur ya?
2: Justru saya merasa bersalah, kok bisa saya tidur? Padahal teman-teman yang lain tuh
1: kayak panik gitu ya, aduh. Kayaknya gak usah tidur aja deh, biar besok gak kesiangan terus juga ngebadanin materi gitu ya. Apalagi jurinya ada Kanisa Raimia ya.
2: Iya betul sekali. Nah di situ keadaan saya juga sedang sakit, tapi
1: lagi nggak fit ya.
2: Iya kak. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana teman-teman saya itu mendukung, bahkan memberikan saya semangat untuk terus, ayo kak semangat, semangat, kita pasti bisa, kakak pasti bisa. Memang di sebuah kompetisi itu kan memang pasti ada single-single, tapi di sini tidak.
1: Oh, tidak single-single.
2: Kebersamaan itu membuat saya semakin terkagum. Wah, luar biasa. IKA Dubas 2026 ini penuh dengan kebersamaan, penuh dengan dukungan. Itu yang membuat saya bertahan karena hari-hari sebelumnya saya sempat mengeluh. Wah, ini berat sekali. Wah, waktu istirahat tidak ada, makan pun tidak selera. Bagaimana saya bisa menjalani hari-hari selanjutnya? Tapi ketika saya kembali berangkat, teman-teman tuh selalu memberikan semangat. Kak, semangat. Kakak pasti bisa. Kakak luar biasa. Itu yang membuat saya terus semangat akhirnya. Itu yang sangat berkesan bagi
1: itu
2: saya.
1: Yang berkesan ya. Momen saling dukungnya.
2: Betul.
1: Gak tidur, sama-sama begadang.
2: Betul sekali.
1: Sama-sama. Bahkan ada yang jauh gitu ya. Kayak Perdana kan jauh nih. Harus ke Palangkaraya dulu. Harus modal dulu dia naik travel gitu kan. Dia di jalan udah capek. Sampai sana langsung dihajar gitu ya. Gak ada tidur,
0: habis-habis
1: sampai
2: luar biasa,
1: tengah malam gitu masih harus di mana nyari printer, di mana nyari tempat percetakan gitu ya. Kalau yang dari Palangan masih enak nih, dari yang daerah yang jauh nih yang kadang udah ngeprintnya di mana ya kayak gitu, nggak tahu kan. Nah, ini bahkan dari tadi ada Kak Wulan juga nih, ada Wulan, ada siapa juga, ada Kak Eka, ada Kak Tika juga nih bilang keren gitu ya. Ilham tuh yang nggak tidur di spill. Oke, nanti kita tanya Ilham ya. Oke, terus kalau dari Perdana sendiri gimana? Kalau misalnya Tika, kalau misalnya dia aja yang dia di Palangka aja, dia sampai aduh makan nggak nafsu, mandi nggak basah gitu ya. Dia aja sampai ngerasa dirinya tuh antara bangun dan tidur tuh beda tipis gitu ya. Nah kalau Perdana gimana nih? Yang jauh terus juga selama proses ini yang paling berkesan di mana nih?
0: Baik, terima kasih atas kesempatannya kak. Jadi menurut saya semuanya adalah hal yang saya kenapa? Karena saya itu seperti yang dikatakan tadi adalah jauh sekali seperti itu dalam waktu 5 jam dan 4 jam seperti itu lah kak. Saya ke Palangkaraya naik sepeda motor.
1: Wow.
2: Ngerik travel ternyata ya. Perjuangan seorang duta bahasa.
1: Dia mandiri guys.
0: Jadi ketika di Palangkaraya, satu hal yang menjadi permasalahan saya adalah saya tidak tahu jalan. Jadi setiap saya pergi, saya harus menggunakan Google Maps apa?
1: Okay.
0: Ya, dan saya pun sampai ditegur oleh pengendara lain seperti itu. Jangan main HP di jalan seperti itu karena saya menggunakan Google Maps terus untuk mencari arah di balai bahasa di mana, hotel Aurora di mana.
1: Jadi kayak alamat palsu ya, lebih kayak ke alamat palsu ya. Dia kayak nyari-nyari alamat.
0: Jadi luar biasa. momen yang saya rasakan selama menjadi duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah dalam seleksi menjadi seorang finalis, dari mulai juga menjadi dari awal menjadi penulis, itu menurut saya itu momen yang dari luar biasa,
1: berkesan ya,
0: berkesan.
1: Apalagi dan akhirnya
0: ya 5 tahun penantian, wah ternyata saya bisa juga nih, bisa seperti teman-teman yang lain seperti merasakan bagaimana euforia menjadi seorang finalis, bahkan menjadi nantinya sebagai seorang duta bahasa. Jadi pada saat itu saya awalnya senang sekali, merasa wah ternyata penantian saya akhirnya berbuah manis. Tetapi akhirnya ketika hari karantina tiba, ternyata semuanya di luar ekspektasi saya. Ternyata duta bahasa ini bukan hanya sekedar mampu menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang benar dan sebagainya. Ternyata kemampuan intelektual itu harus bisa dijalankan dengan baik, kecerdasan kita bagaimana, bagaimana kemampuan kita untuk melihat satu sama lain, peduli satu sama lain, dan itu menurut saya menjadi pembelajaran yang begitu luar biasa bagi saya. Wow. Saya belajar untuk saling bekerja sama antara satu dan yang lainnya. Betul seperti apa yang dikatakan Kak Dia, rasanya pemilihan duta bahasa ini seperti tidak kompetisi seperti itu, seperti tidak ajang pemilihan, malah saya rasa seperti ajang
1: reuni,
0: untuk mencari keluarga, reuni seperti itu.
2: Keluarga ya.
1: Karena kan ketemunya online dulu nih, pertama nih belum kenal, ditanya-tanya kan di pemilihan daring, sering nanya, sudah sering raise hand gitu ya, angkat tangan, terus akhirnya ketemunya di pemilihan yang luring gitu.
0: Akhirnya mereka bisa melihat ternyata teman-teman ini sangat antusias, sangat kritis-kritis, memiliki pertanyaan yang luar biasa menariknya. Akhirnya wah ternyata angkatan 2026 ini seperti ini ya, orang-orangnya begitu antusias, begitu kekeluargaannya sangat luar biasa. Saya rasa selama saya kompetisi tidak ada seperti itu, saling menjatuhkan satu sama lain. Tetapi misalnya ketika ada yang kesusahan, ada yang bantu, ada yang nanya gimana ini, gimana itu, sehingga bisa membantu seperti itu. Dan saya rasa itu momen yang sungguh luar biasa bagi saya. Saya mendapatkan ilmu sekaligus rekan-rekan yang baru, rekan-rekan yang saling tolong menopang, saling tolong menolong, saling support, berbagi kasih di antara sama.
1: Wow. Aku kira momen paling berkesan kalian adalah momen di hipnoterapi ya.
2: Hipnoterapi.
1: Aku kira itu momen berkesan ya, karena aku ngelihat dari foto-fotonya ada yang jadi ayam, ada yang nangis.
0: Saya jadi ayam.
2: Perdana jadi ayam.
1: Ada yang ini. Tapi ini teman-teman Pro 2 yang mungkin menyaksikan kita secara online ini lagi bertanya-tanya Perdana ada di mana, karena katanya Perdana ini gaib ya, cuma ada suaranya. Jadi teman-teman, fun fact-nya ini, faktanya Perdana ini tidak bisa berhadir karena tadi 5 jam ya. Jadi dia bisa hadir melalui telepon, jadi via daring. Makanya cuma ada suaranya, tidak ada wujudnya ya. Dan makanya kalau kalian bertanya-tanya di mana Perdana sekarang, dia ada di rumah kayaknya nih ya.
0: Betul sekali
1: ya. Dan buat teman-teman juga yang lagi nonton, yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditanya nih, mumpung di sini, boleh kasih tahu aku, nanti aku bakal bacakan. Terus juga kalau kalian misalnya mau, mungkin sesama duta bahasa yang lain juga kayak, eh kalau kemarin momen ini berkesan gak, atau mungkin kalian mau bahas ulang sambil sedikit diulang lagi gitu kan momennya, kayaknya boleh dia ditanya di sini. Tapi kalau menurut kalian berdua gimana nih, kalau misalnya ini kan sudah selesai gitu ya, mau diulang lagi gak? Mau diulang lagi gak? Kalau aku ya udah sekali aja deh. Karena aku ngerasain kalian juga sih, aku juga ngerasain gimana jam tidurnya dipangkas kayak gitu. Tapi seru banget gitu ya. Tapi emang di momen itu rasanya tuh capek banget. Kalau kayaknya kalau udah, ya udah sekali aja deh kayak gitu. Kalau aku ya kayak gitu ya. Tapi emang kurang tidurnya, terus yang momen-momen dimana kalau misalnya kayaknya gak kompetisi deh ini, gak saling senggol, itu benar banget sih. Karena semuanya kayak, enggak, kamu aja deh kayak, lah ini enggak ada yang ambis nih kayak gitu nih. Enggak ada yang ambis nih kayak, yaudah kamu aja. Kayaknya aku enggak deh, kamu deh yang bagus. Loh, kok semuanya saling dorong sih kayak gitu. Kayaknya kayak gitu deh. Berasa banget. Nah, kalau menurut kalian apa sih bedanya dubas atau bahasa ini sama duta yang lain? Kalian ngerasa enggak selama karantina perbedaannya? Mungkin selain support tadi, apakah dari mungkin tesnya, dari penilaiannya, ada yang buat kalian ngerasa ini beda? Ah, kalau duta yang lain ini ada yang kayak gini nih, ah ternyata di duta bahasa nggak ada kayak gitu. Oh, di duta bahasa ada penilaian ini, ternyata ini nggak kayak gitu. Kalau dari dia ada ngerasa nggak?
2: Ada kak. Kalau duta-duta yang lain itu tidak ada tes UKBI ya kak.
1: Betul. Nah,
2: kalau di duta bahasa kan ada tes UKBI. Dan juga menurut saya duta bahasa ini lebih menonjolkan ke kecerdasan intelektual ya kak.
1: Intelektual.
2: Itu luar biasa sekali kak.
1: Jadi nggak yang ada yang bilang, oh harus cantik, tinggi,
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya. Ini kan salah satu mungkin stigma yang sering kalau jadi duta tuh harus yang
2: harus cantik
1: gitu, yang kayak tinggi banget, yang 170 ke atas betul. Ceweknya misalnya. Terus yang pokoknya paripurna kayak gitu. Sebenarnya kalian paripurna juga guys, paripurna. Soalnya kita semuanya paripurna juga, tapi itu bukan satu-satunya yang dinilai kayak betul. Gitu. Ada juga faktor intelektual tadi. Nah, kalau tadi momen yang paling berkesan menurut dia adalah Krida ya. Nah, mungkin apa nih Krida dari dia sendiri? Boleh nggak dikasih tahu ke teman Pro 2? Apalagi alasan dia sendiri gabung ke Duta Bahasa adalah karena melihat penggunaan bahasa yang saat ini kurang gitu ya. Nah, kalau dari dia sendiri kemarin membawa program apa nih? Atau Kridanya apa nih?
2: Oke, baik. Untuk Krida saya sendiri yaitu Gema Bahasa Muda yang artinya generasi muda yang menyuarakan bahasa. Di sini saya membuat suatu pagelaran seni di mana saya merasa bahwa kesenian itu juga merupakan bagian dari bahasa. Okay. Topi yang saya ambil adalah revitalisasi bahasa. Di sini saya membuat pagelaran seni yang menampilkan karungmut, lagu daerah, tarian daerah yang mengandung unsur-unsur kebahasaan yang dapat kita kenalkan kepada generasi muda. Dan itu merupakan salah satu pendekatan yang paling dekat dengan generasi muda. Seperti yang kita lihat, generasi muda saat ini kan sudah mulai menyukai seni. Dan di situ cara kita untuk dapat mengintegrasikan antara bahasa dengan kesenian tersebut. Nah, bukan hanya pagelaran offline, tapi saya juga membuat pagelaran online di mana ketika pagelaran itu dilaksanakan, kita melakukan pendokumentasian dan akan disunting menjadi sesuatu yang sangat istimewa dan juga lebih baik tentunya untuk dapat diunggah ke media sosial dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat luas. Nah, itu Krida yang saya bawakan.
1: Gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau dia lebih karena latar belakangnya juga betul, adalah seorang seniman, adalah betul. Seorang penari juga, aktif di sanggar betul. Juga. Anaknya sanggar betul. Banget
2: sanggar
1: ya.
2: Sanggar banget.
1: Jadi bawa programnya ya dikaitkan juga sama kesenian dan duta bahasa tadi. Jadi bahasa, kesenian, dan ini dipentaskan di sosial media. Mungkin mau lebih jangkauannya yang luas gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, untuk sekarang apakah programnya sudah terlaksana atau akan terlaksana? Apakah sudah apa mungkin tahu nih mau gambaran besarnya kayak gimana? Atau pihak-pihak yang mau digait gimana?
2: Kalau untuk program itu sudah terlaksana.
1: Sudah terlaksana.
2: Sudah terlaksana ke beberapa tahun yang lalu itu sudah terlaksana. Dan jika akan dilaksanakan lagi, ini saya akan melakukan kolaborasi dan juga bermitra dengan Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa sebagai bentuk Krida itu tadi. Jadi saya mau pagelaran itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan juga bisa mencapai tujuan yang kita mau begitu kak.
1: Oke, jadi udah terlaksana ya.
2: Sudah.
1: Ada tantangan ya kalau selama pelaksanaannya kemarin?
2: Kalau untuk tantangan,
1: misalnya mungkin mencari penontonnya atau mungkin menyampaikan maknanya kayak gitu.
2: Kalau untuk tantangannya ini kak, kesusahan cari penonton.
1: Oke,
2: secara langsungnya, ya. Iya. Tapi mungkin kedepannya, karena kita sudah tahu letak kendalanya di situ, mungkin akan difokuskan ke situ lagi gitu supaya ketika nanti program itu berjalan, itu sudah maksimal begitu kak.
1: Maksimal, betul. Gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya dari Perdana sendiri, nah ini kalau tadi kan dia latarnya anak tari. Ini kan Pak Pendeta kita kan. Apakah pelayanan adalah salah satu jalan? Nah kita kan atau mungkin dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan atau seperti apa nih program dari Perdana nih?
0: Baik, karena saya adalah seorang guru, jadi kegiatan saya berkaitan dengan bagaimana kebahasan itu di dalam siswa saya, seperti itu.
1: Jadi penerapannya ke ini ya, ke siswa-siswanya ya.
0: Siswa, iya betul, karena saya adalah seorang guru TK seperti itu. Dan krida saya yaitu Pangataru. Pangataru itu akronim dari pendampingan anak generasi santun melalui literasi tutur positif. Jadi sebuah upaya gerakan literasi bahasa santun bagi anak usia 5 sampai 6 tahun dalam mengurangi bahasa kotor dalam interaksi sehari-hari di daerah istapakat udang sayur. Wow. Seperti itu. Karena nah kita ketahui sendiri bahwa krida dalam kamus besar bahasa Indonesia itu kan adalah sebuah perbuatan, tindakan. Nah jadi krida yang dimaksud ini adalah bagaimana kita membuat sebuah program nyata atau aksi yang dilakukan untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Khususnya bagi saya itu seorang guru, jadi bagaimana dampak krida saya ini bagi siswa saya. Jadi menurut saya menjadi seorang duta bukan hanya berhenti pada gelar saja, tapi juga harus mampu menghadirkan bagaimana kita berkontribusi untuk membuat sebuah program-program yang dijalankan dari isu-isu bahasa yang ada di sekitar kita. Jadi isu bahasa yang saya angkat adalah karena anak-anak di TK Istapakat Udang Sayu seringkali menggunakan bahasa kotor. Bahasa kotor artiannya seperti bahasa umpatan, bahasa binatang, bahasa, bahkan ada yang menggunakan bahasa intim kepada tidak sesuai dengan konteksnya. Artinya ketika misalnya mereka marah, mereka melontarkan bahasa yang tidak pantas kepada temannya. Bahkan mereka dengan melakukan ekspresi itu juga mengangkat jari tengah mereka kepada teman-teman mereka seperti
1: ini
0: itu.
1: Jadi kalau di sosial media bilangnya bocil kematian gitu ya.
0: Iya betul sekali. Jadi
1: ya.
0: Bagaimana? Jadi upaya saya untuk mengedukasi murid-murid saya ini supaya mereka kembali melakukan tutur positif seperti itu, bagaimana bertindak dengan baik, bagaimana berkata dengan baik kepada teman sebayanya, bagaimana ketika marah apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi upaya bagaimana mengenalkan bahasa yang baik itu bagaimana, bahasa yang tidak sopan itu bagaimana tempat letak dan bagaimana kita melakukannya seperti itu, Pak.
1: Oke, ini menatar ulang gitu ya. Menegur gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang sudah jadi terbiasa, mungkin penggunaan bahasa-bahasa yang kasar yang tidak sesuai dengan usianya, bahkan yang mungkin jadi terbiasa di sekeliling kita ya, mungkin karena salah satunya pengaruh dari internet, pengaruh dari orang dewasa juga yang akhirnya mereka jadi ikut-ikutan berucap kasar atau melakukan ini. Kayaknya anak usia kayak ini lebih santun deh, harusnya kok sudah ngomong kasar kayak gitu, malah mana gak bisa dikontrol lagi gitu ya. Kita mau marah juga kayak dia kan masih kecil, kita kan yang sudah dewasa, kita kan yang lebih sudah matang, sudah berakal gitu ya, kalau bahasa sudah balik gitu ya,
2: harus sabar.
0: Apalagi mereka pada saat ini berusia 5-6 tahun, di mana itu adalah masa golden age mereka seperti luka, masa di mana mereka bisa belajar dengan baik tetapi malah terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk seperti itu, menjadi sebuah kekhawatiran juga bagi saya, Kak, seperti itu.
1: Makanya harus dari awal, dari gurunya juga ini juga udah ngasih ini persiapan. Nah kalau ini udah terlaksana berarti ya, Perdana?
0: Iya Kak, hampir terlaksana sudah, tinggal pencetakan bukunya saja.
1: Oke, berarti ini dalam proses pencetakan buku ininya ya, buat apa, mungkin panduannya seperti itu ya?
0: Panduan seperti itu.
1: Oke, wah, yang satu lewat seni, yang satu sebagai guru mengajarkan kesantunan gitu ya. Wah, kita masih akan ngobrol-ngobrol juga karena ini ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar kita juga. Wah, ini ada yang nanya ini ke Kak Diah, yang Kak Diah siapa yang selalu mendukung kakak? Wah, kepo deh. Aptendo jujur kepo deh, pengen tahu terus ya. Nanti kita jawab ya, habisnya akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita mau jeda dulu. Ada satu buah lagu yang akan hadir di ruang dengar kamu, so tetap stay tune sama aku. Jangan kemana-mana, Zuhal bakal balik tentunya masih dengan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Kita puterin dulu ada lagu yang mau lewat darinya siapa nih. Kita puterin darinya Tiara Andini ya, dengan judul Ngeluhi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 dari Produk Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng sama aku Zuhal Alif yang nemenin kalian di Jam Kos ya. Saatnya kita ngobrol bareng sama teman-teman Duta Bahasa ya. Dan kali ini ya teman Produk masih sama dia dan juga ada Perdana Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, lebih tepatnya terbaik 2 Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kita masih ngobrolin ya seputar mungkin dari pengalamannya, terus juga programnya juga, terus juga kendalanya selama programnya terlaksana kayak gitu ya. Dan juga buat teman Produk yang mau tanya ataupun juga penasaran, mungkin pengen kenal lebih dekat, tapi kayaknya Kak Juhal aja deh yang nanyain, nggak apa-apa lewat aku ya. Dan kali ini nih ya, wah ini ada pertanyaan yang masuk dari darinya aku GGA, aku GGA ini kayaknya aku gagah deh, aku kayaknya tahu deh ini dari username ya. Ini dari Kak Gagah nih kayak, aku penasaran nih sama Kak Dia dan Kak Perdana dari awal karantina sampai malam final jadi pasangan dubas. Aku penasaran Kak Dia dan Kak Perdana dari awal karantina. Apa? Maksudnya apa pertanyaannya ini? Penasaran chemistry-nya atau dari awal memang kalian udah dipasangkan berdua? Boleh deh dari dia dulu, dari dia dulu deh.
1: Kalau Perdana itu memang dari awal itu kami adalah pasangan.
0: Nah,
1: hal yang membuat saya berkesan oleh Perdana itu dari pertama bertemu Perdana itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena ternyata Perdana itu ramah sekali begitu ya. Dan Perdana adalah sosok pasangan yang terbaik menurut saya karena beliau itu sangat peka dan sangat peduli dengan pasangannya karena ketika saya karantina itu dia sangat memastikan saya selalu berada dalam keadaan sehat. Dia memastikan bahwa saya itu tidak merasa repot dan baik-baik saja begitu. Ketika saya sakit, saya dipijat-pijat, semangat begitu. Ketika malam puncak juga, bahkan Perdana itu kemana-mana megangin ekor saya supaya saya tidak kesulitan berjalan begitu Kak. Nah ada satu momen ketika saya berjalan, dipegangin lah ekor saya nih kan, dipegang ekornya, lalu ada yang berkomentar, Kak itu terlalu tinggi megangnya, takut ini ya. Lalu saya berpikir, saya berpikir rok saya bakal dilepas. Ternyata tidak, dia semakin menunduk. Luar biasa sekali tuh. Wah benar-benar pasangan yang luar biasa.
0: Service banget ya.
1: Iya betul.
0: Ini ada yang cie, di komen ada yang cie, ahem Dana. Enggak, mereka ini pasangan duta aja teman-teman.
1: Iya, karena kan memang kakak-kakak
0: romantisnya.
1: Wah, ini
0: kalian berharap ada ininya, kelanjutannya ya. Tapi emang selaku pasangan ya, kalau ini ya mungkin mungkin Perdana nih gimana nih selama bersama Kak Diah nih, apakah emang aduh kayaknya aku treatment yang terbaik deh kayak gitu. Atau mungkin karena sih pasti suka pelayanan ya. Jadi melayani sepenuh hati
1: betul,
0: banget gitu ya.
1: Betul.
0: Gimana nih Dana?
2: Ya, mungkin karena saya orangnya yang mudah akrab gitu seperti itu Kak. Jadi ketika saya berpasangan dengan dia nih, jadi saya juga memastikan bahwa dia itu harus nyaman seperti itu Kak, harus senantiasa bisa nyaman karantina dan sebagainya, bahwa saya memiliki tugas dan tanggung jawab seperti itu, memastikan pasangan saya ini benar-benar bisa berjalan dengan baik sampai akhir. Seperti itu komitmen saya sih sebenarnya dari awal, siapapun nantinya yang menjadi pasangan dubas akan saya benar-benar nih bertanggung jawab seperti itu.
0: Pokoknya di servis yang terbaik ya sama Perdana ya. Emang orangnya servis banget sih, orangnya emang melayani banget sih. Wajar sih kalau dia sekarang juga sambil beri pelayanan juga, ini udah kelihatan, udah terbukti berarti ya.
1: Betul.
0: Bintang 5. Ini ada yang nanya juga nih ya. Ini dari Satria Anggoy. Mungkin masih belum. Bungasnya Mang Sidin, siapa ngaran Sidin? Nah, beliau ini adalah terbaik 2 duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Namanya Kak Dia dan yang tidak ada wujudnya tapi ada suaranya ini adalah Kak Perdana ya. Jadi kalau Perdana Saputra ini kalau misalnya bertanya-tanya ini siapa tamu aku malam hari ini, ada Kak Dia dan juga ada Kak Perdana ya. Terus masuk lagi nih ya, yang masuk nih Kak Dia, Kak Perdana masih ingat nggak sama Aptendo? Siapa sih Aptendo? Kayaknya lupa deh. Kayaknya nggak pernah denger ya. Kita lihat aja pertanyaan ya. Kita pura-pura nggak lihat ya. Ini ada aku gagah lagi nih. jadi mau deh berpasangan dengan Dana. Kan kamu pasangannya cewek.
1: Kan kamu cowok.
0: Kan kamu cowok, kan enggak bisa cowok sama cowok. Enggak gitu ya cara mainnya ya. Oke, berarti kalau tapi ya memang selama pemilihan duta bahasa itu kan dari awal udah ada dipasangkan gitu ya. Udah sepasang gitu ya. Emang chemistry dari awal tuh kelihatan banget gitu ya. Mulai dari semuanya kan saling perhatian nih, kalau misalnya oh ininya ada yang turun selempangnya, mungkin samirnya lepas, atau mungkin penitinya kurang kenceng kayak gitu, atau mungkin kan misalnya ambil makan diambilin kayak gitu. Nah itu biasanya memang di pemilihan duta bahasa juga jadi salah satu nilai plus kayak gitu kan. Apalagi mengingat nanti di nasional pun teman-teman biasanya juga sama tuh, tidak lepas dari pasangannya kayak gitu, saling bantu, saling tolong juga kayak gitu ya, saling apa, saling pokoknya kerja sama kayak gitu ya. Chemistry-nya juga dibangun gitu ya. Berarti dari awal emang chemistry-nya udah dibangun, sampai malam puncak pun ternyata tetap pasangan gitu ya.
1: Iya, dan lebih menariknya lagi Kak, kami merupakan pasangan. Dan ketika untuk bakat terbaik itu kami juga pasangan Kak. Dan ketika malam penganugerahan, pasangan juga.
0: Nah, itu. Jadi,
1: wah, luar biasa.
0: Nah, itu makanya memang mungkin udah jodoh dari lahir dari awal mungkin ya. Bisa jadi ini udah waduh, udah ditetapkan, maksudnya jodoh ini dutanya,
1: oh, pasangan dutanya, oh iya,
0: betul. Sudah berjodoh secara duta bahasa, sudah berjodoh gitu, betul, sudah betul. Emang ketemu gitu, oh ini emang kerjasamanya bagus kayak gitu ya. Yaudah nih Aptendo marah nih, dia nggak nanya lagi. Yaudah ini kalian ingat gak sama Aptendo nih, boleh nih mungkin impressionnya sama teman-teman duta yang lain nih gimana nih, ada Aptendo juga di sini nih.
1: Oh iya, halo Aptendo,
0: boleh disapa dulu.
1: Nggak mungkin ya saya lupa sama kamu Aptendo, karena Aptendo ini adalah salah satu finalis yang membuat saya selalu bersemangat Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Jujur, Aptendo ini dari pertama saya melihat dia, dan dia melihat saya tentunya.
0: Dia nggak lihat. Nggak dilirik loh. Sampai panik loh, sampai gugup loh ini ya.
1: Yeah.
0: Gimana?
1: Dia adalah sosok yang hangat bagi saya, okay. Dan saya sangat senang sekali dengan responnya.
0: Okay.
1: Dia selalu memberikan afirmasi positif untuk saya. Dan itu juga merupakan salah satu alasan kenapa saya selalu yakin kepada diri saya. Berasal dari afirmasi positifnya dari Aptendo itu tadi.
0: Okay. Selalu muji gitu.
1: Iya, selalu muji. Dia selalu bilang, kakak hebat loh, kakak luar biasa, kakak keren. Aduh, kagum sama kakak. Itu adalah, mungkin kalau menurut Aptendo itu sesuatu yang sederhana, tapi itu berdampak besar sekali untuk saya. Itu terima kasih banyak sekali Aptendo karena
0: beri
1: kamu
0: ini juga ya, beri positif ya, ini juga ya.
1: Iya betul sekali Kak, karena kamu saya bisa berada di kedudukan ini. Terima kasih banyak Aptendo, kamu terbaik pokoknya.
0: Loh ini malah, oh ini aku gagal malah menyepil sesuatu yang sepertinya ya, ya TTA aja nih ya. Kak dia ingat enggak waktu Tendo kekunci di toilet? Ini kan di sini nih. Kayaknya nanti deh bahas ya. Nanti kan bahas di grup aja ya. Gagal ya. Oke, jadi
1: luar biasa,
0: emang
1: luar biasa.
0: Positif ya, dari lingkungannya juga, teman-temannya juga support, terus juga pasangannya juga kayak Dana nih selalu bantuin kayak gitu ya. Nah ini ada pertanyaan juga nih yang masuk dari Kak Nur Ramadhani nih ya. Bagaimana cara kalian agar pemilihan duta bahasa tahun depan lebih banyak lagi yang ikut? Nah ini pertanyaan beneran nih, apa pertanyaan masih ingat gak Aptendo? Ini gimana Aptendo?
1: Ini pertanyaan beneran nih,
0: bagus nih, gimana nih?
1: Siapa dulu nih Kak?
0: Perdana dulu. Gimana baik cara kalian supaya tahun depan yang daftar lebih banyak lagi?
2: Sebenarnya cara kita yang lebih mudah seperti itu adalah dengan cara yang pertama, kita sering-seringlah posting atau mengunggah seperti itu di media sosial kita. Bagaimana nih duta bahasa, bagaimana kegiatan kita selama kita menjabat duta bahasa. Dan saya rasa dari hal-hal seperti itulah mungkin ada niat dari teman-teman yang lainnya. Bahkan saya sendiri pun melihat dari sebuah postingan, dari sebuah unggahan seperti itu, unggahan supaya bisa tertarik. Seperti awalnya saja saya mendaftar itu karena sebuah unggahan, dan seperti itulah kita, cara kita untuk menggalakkan teman-teman kita yang mau menjadi seorang duta bahasa seperti itu. Artinya kita, bagaimana kita membuatnya secara kreatif, edukatif, di setiap media sosial kita, sebab apapun dampak yang kita punya, sebab apapun akun yang kita punya, marilah kita bersama-sama untuk menggalakkan begini loh duta bahasa itu, seperti itu.
0: Oke, jadi tetap dari sosial media ya. Kalau dari dia gimana nih? Kan kalau mungkin perdana dia bisa kasih tahu ke murid-muridnya. Nanti kalau kamu sudah besar jangan lupa ya daftar jadi duta bahasa. Atau mungkin dia sambil pelayanan. Mina Tambi punya anak kah? Oh, udah jangan lupa daftar duta bahasa.
1: Nah, kayak sales ya kak.
0: Kayak sales nih ya. Kalau Kak Dia gimana nih strateginya nih?
1: Oke, kalau untuk dari saya mungkin sependapat dengan perdana ya, melalui sosial media. Dan kita sebagai duta bahasa itu juga salah satu tugasnya adalah memperkenalkan Ikatan Duta Bahasa itu ke seluruh kalangan masyarakat. Okay. Nah, saya itu merupakan pribadi yang suka sekali mengunggah sesuatu di sosial media, Kak. Nah, kemarin baru selesai saya malam penganugerahan itu, Kak, sudah ada yang men-DM.
0: Oke.
1: Okay. Kak, kapan nih Kak ada buka lagi Duta Bahasa?
0: Baru diangkat kemarin.
1: Iya.
0: Sudah disuruh lengser.
1: Iya, betul. Bahkan ada yang, Kak, bisakah Kakak yang mengajarkan saya?
0: Oh, jadi
1: Kak,
0: iya, jadi mentor ya.
1: Jadi mentornya begitu. Dan sudah banyak juga DM-DM yang masuk. Nah, itu merupakan salah satu cara bagaimana kita dapat memperkenalkan duta bahasa ini ke seluruh kalangan masyarakat. Jadi ketika nanti sudah ada pembukaan pendaftaran, kita bisa melakukan kampanye besar-besaran melalui sosial media ya. Harus teman-teman semua juga harus aktif terlibat dalam untuk memperkenalkan pendaftaran-pendaftaran itu begitu.
0: Okay. Kalau dari tahun ini gimana nih postingan-postingan yang menurut kalian yang banyak bobinya kita suruh ngesot-ngesot, terus bikin konten yang agak nyeleneh juga. Kalian menurut kalian gimana nih medianya tahun ini?
1: Luar biasa kan?
0: Oke, terima kasih. Kebetulan aku koordinatornya. Oke. Oke,
1: luar biasa.
0: Sangat baik. Terima kasih, terima kasih.
1: Sangat baik.
0: Enggak apa-apa, enggak sia-sia aku ngerjain ya sama teman-teman. Sangat
1: inspiratif sekali Kak, betul.
0: Nah, ini ada pertanyaan juga nih yang masuk ya. Ini kalau tadi ada Kak Nur Ramadhani, ini ada Kak Carina juga. Halo Karina.
1: Halo Karina.
0: Dia bilang tanya apa afirmasi positif yang Kak Diah terapkan selama karantina duta bahasa tahun ini. Dan juga ada Kak Eko nih kayaknya. Eka nih, Eko nih kayaknya.
1: Eko, Kak Eko.
0: Apa strategi Kakak mengatasi fenomena belajar bahasa daerah tapi melalui kata yang kurang sopan? Nah, ini harusnya punyanya perdana nih ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Oke, menjawab punya Karina tadi ya. Apa tadi pertanyaannya?
0: Pertanyaannya gimana apa afirmasi positif nih yang Kak Dia terapkan okay selama karantina? Apakah ke diri sendiri juga ada, ke orang lain juga ada, gimana?
1: Oke. Okay. Kalau untuk afirmasi positif yang saya terapkan selama karantina yaitu saya berusaha meyakinkan bahwa dia kamu bisa dan juga melihat teman-teman semua yang antusias dan juga yang semangat itu menjadi afirmasi juga buat saya. Wah, mereka dalam keadaan seperti ini pun mereka semangat, saya juga harus semangat dong. Mereka dalam keadaan seperti ini pun mereka bisa, saya juga harus bisa begitu. Jadi setiap hari tentunya juga berdoa ya Kak, itu juga merupakan sumber kekuatan bagi saya. Ketika saya berdoa, saya mulai tenang. Ketika berdoa, saya tenang. Jadi setiap hari saya berdoa. Lalu meyakinkan kepada diri saya bahwa kamu bisa, kamu pasti bisa. Itu yang terus saya terapkan sehingga saya mampu untuk menjalani proses-proses mengikuti pemilihan Duta Bahasa tahun 2026 ini. Terima kasih, Carina.
0: Wow, kalau Kapten Nur sendiri gimana nih? Tadi ada yang nanya cara belajar gitu ya, mengatasi fenomena belajar bahasa daerah tapi melalui kata yang kurang sopan. Jadi misalnya ketemu temen yang orang Jawa terus kayak ajarin aku dong bahasa Jawa, tapi bilang janco misalnya kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Atau misalnya bahasa ya kayak gitulah. Nah, itu gimana tuh? Ngajarin tapi yang diajarin bukan yang benar,
1: kata kotor.
2: Menurut saya itu adalah sesuatu hal yang seringkali terjadi dan saya itu merasakan itu Kak. Dan banyak sekali dari kita seperti itu, oh ini ketika melontarkan bahasa kotor, oh ini artinya apa ya, seperti itu. Ternyata artinya pun diplesetin seperti itu Kak, ternyata bukan arti yang sesungguhnya, padahal itu adalah kata yang kotor. Dan ketika saya melihat hal ini, tentunya ini adalah hal yang perlu kita atasi bersama-sama Kak. Kita mari mengedukasi tata cara yang positif, seperti tutur kata yang positif. Jangan biarkan bahasa daerah itu tetap ada, tetapi artinya disalahartikan seperti itu. Artinya betul, artinya ini menjadi sebuah kemunduran kembali bagi kita. Jadi mari kita terapkan bersama-sama di poin yaitu melestarikan bahasa daerah. Mari kita melestarikan bahasa daerah itu dengan baik, dengan benar, dengan tepat, dengan taat asas seperti itu. Artinya taat asas itu dengan benar-benar arti yang sesungguhnya. Itu sih dari saya.
0: Oke, jadi emang harus tetap nih walaupun niatnya belajar, ajarin yang benar, bukan ajarin yang salah-salah, ajarin yang ngasal-ngasal. Malah bilang aku bahasa Dayaknya aku ganteng apa? Aku babi lem. Nah, sudah salah itu ya. Enggak boleh ya. Jadi harus tetap belajar yang baik, jangan ngajarin kata-kata kasar gitu ya. Tidak santun mulutnya ya, tolong mulutnya yang santun, tidak santun ya. Iya, karena ini berhubung udah kita harus berpamitan ya dari ruang dengar teman-teman semua. Kita mungkin mau dengar dari Kak Dia dan juga Kak Perdana, mungkin pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana, entah buat teman-teman sama Duta Bahasa atau teman-teman yang mungkin juga mau mendaftar atau juga teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan kita di malam hari ini. Silakan dari Kak Dia dulu.
1: Oke, baik, pesan dari saya untuk teman-teman Duta Bahasa, mari kita terus solid untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Dubasnas nanti. Dan untuk teman-teman yang mungkin akan mendaftar pemilihan Duta Bahasa, ayo kita akan bersama-sama untuk memajukan bahasa Indonesia. Dan juga jangan pernah takut melangkah, karena jika kalian takut justru itu merupakan sesuatu kegagalan bagi kalian begitu. Dan untuk seluruh generasi muda di Kalimantan Tengah maupun di seluruh Indonesia ya, tentunya mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mari kita gunakan bahasa Indonesia yang bijak, dan juga mari kita lestarikan bahasa daerah, serta kita harus mampu menguasai bahasa asing secara bijak juga untuk bisa bersaing ke kancah internasional dan global. Itu dari saya, Kak.
0: Oke, silakan Perdana.
2: Baik, bagi pesan saya, bagi teman-teman Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, kiranya kita menjadi sosok yang berdampak, bukan hanya pandai berbicara dimanapun kita berada, tapi juga mampu mendengar, mampu belajar, dan hadir benar-benar di tengah masyarakat. Karena Duta Bahasa bukan hanya menjadi pribadi yang mau terus berkembang dan tidak mau berhenti belajar, karena pada akhirnya dampak terbesar bagi kita pada saat ini bukan popularitas, tetapi bagaimana kita, konsistensi kita dalam memberikan kontribusi nyata dalam masyarakat, terkhususnya dalam mengembangkan Trigatra Bangun Bahasa itu. Dan untuk generasi muda, dan saya ingin senantiasa memberikan sebuah semangat sehingga ketika teman-teman sekalian mengikuti jejak menjadi Duta Bahasa, saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah takut untuk mencoba. Kadang kita terlalu sibuk meragukan diri sendiri sampai lupa bahwa setiap orang hebat, setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Tidak ada sebenarnya yang langsung sempurna. Yang terpenting adalah kemauan untuk kita mau belajar, kita mau berani untuk terus berkembang, untuk terus peduli terhadap bahasa itu sendiri, bahkan terhadap lingkungan kita. Sehingga mimpi kita bersama agar menjadi senantiasa menerapkan tiga terbangun bahasa itu. Mengutamakan bahasa Indonesia, menstarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa
0: Baik, terima kasih Kak Dia dan juga Perdana yang udah bareng kita malam hari ini di Jam Kos. Dan juga semoga semangat untuk membawa bahasa Indonesia, kemudian juga mengenalkan bahasa daerah, kemudian juga bisa terus menginspirasi bahkan ke kancah internasional, ini dapat berjalan dengan lancar dan juga tetap lurus gitu ya dengan apa yang selama ini yang sudah diyakini ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang bergabung di siaran langsung kita ataupun juga melalui kanal 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, ataupun teman-teman yang ada di TikTok yang juga sudah ikut bertanya, berkomentar ataupun juga memberi dukungan. Aku ucapkan terima kasih ya udah bertahan sampai akhir ini. Dan sepertinya kita harus pamit dulu ya dari mereka berdua, karena ini fun fact-nya juga ya, ini ternyata Kak Dia rumahnya sangat-sangat jauh gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Aku takut kalau dia pulang malam nanti aku yang ditelepon bapaknya ya. Aku takut aku yang dicari gitu ya. Aku takut dicari orang tuanya. Jadi kayak kita harus cukupkan dulu. Dan juga buat teman Pro 2 tetap stay tune aja. Habis ini aku bakal bawain cerita-cerita dan juga request lagu. Dan buat kalian yang mau nanti gabung ya, mau request lagu ataupun juga share pengalaman cerita-cerita kalian, boleh kasih tahu aku ya. Karena tadi ini ada dua duta yang dari awal sampai akhir romantis banget gitu ya. Wow. Ini bahkan sampai di mention sama teman-teman yang lainnya. Kayaknya emang jodoh kali ya. Dan itu dia bersama terbaik duta, terbaik dua duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau gitu kami pamit dulu, sampai jumpa di jam kos berikutnya. Dan buat teman Pro 2 tetap stay tune, jangan kemana-mana, kita bakal balik. Kita puterin dulu ada Lati dari Weird Genius.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah ada ditemenin ya sama Duta Bahasa Terbaik 2, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Ya ada Kak Dia dan juga Kak Perdana. Nah malam hari ini di Cerita Cinta dan juga Request Lagu, ada aku Zuhal Alif ya yang nemenin kalian, teman Pro 2. Nemenin kalian walaupun mungkin gak langsung bener-bener di samping kalian, tapi buat teman-teman yang lagi di jalan, lagi naik mobil, hati-hati ya. Sini Zuhal temenin kalau kalian mau request lagu ataupun juga dengerin cerita cinta menarik, boleh ya bareng sama aku tentunya. Nah di Cerita Cinta kita malam hari ini, teman Pro 2, nah kalau tadi kita sempat ngobrolin seputar perdutaan, kali ini aku mau ngomongin ya erat banget sama pasangan ataupun juga hubungan. Nah, di Cerita Cinta kali ini aku mau ngomongin tentang apa sih hal-hal yang menurut teman Pro 2 gitu ya, ataupun teman-teman Pro 2 juga boleh share ke aku ya cerita cinta kalian. Menurut kalian apa sih yang termasuk red flag gitu ya. So buat teman Pro 2 nih ya, kasih tahu aku apa aja sih hal-hal yang menurut kalian red flag, entah ke cowok ataupun ke cewek, kasih tahu ke aku. Kayaknya ini red flag deh menurut aku, dan kasih tahu aku alasannya. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 kalau mau request lagu silahkan, karena aku bakal puterin lagu yang kalian request. Dan buat teman Pro 2 di luar sana yang lagi jalan-jalan ya, tapi besok kayaknya Senin pada masuk gitu ya, gak apa-apa Juhal temenin. Tenang aja, Juhal bakal temenin malam Senin kalian di Cerita Cinta. Dan langsung aja request lagu dan kasih cerita cinta kalian terbaik, apa yang menurut kalian red flags gitu ya. Dan nanti aku juga akan nanya apa aja yang masuk dalam kategori green flag ya. So teman-teman yang ingin kemana-mana bareng sama aku, kita puterin ada lagu darinya Dynamite dengan Saint Paul dan juga Sia.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
2: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
3: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
2: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
3: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
1: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku Zuhal Alif di sini ya, temenin kalian teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih di cerita cinta dan juga request lagu ya. Di malam hari ini Zuhal akan temenin kamu dan juga mau tanya nih ya buat teman Pro 2, apa sih red flag dan green flag gitu ya? Yang menurut kalian kategorinya red flag atau green flag? Langsung aja ditulis komentar apa aja sih hal-hal yang menurut kalian kayaknya di pasangan ini tuh red flag deh. Kayaknya ini enggak deh, kok ada sih pasangan yang kayak gitu, atau kayak wah, oh, ini bagus nih, ini bener nih ya. Kasih tahu aku ya teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang mau request lagu, boleh langsung aja request lagu bareng sama aku, kita bakal puterin lagu kalian ya. Nah, ini sudah ada yang masuk request sama aku ya malam hari ini. Ada Julia Cantik, nah username-nya ya. Malam Kak, malam. Aku boleh enggak request lagu Angie Carvalho yang judulnya Remuk? Oke, kita siapin lagunya ya, darinya Angie Carvalho yang judulnya Remuk. Dan semoga Kak Julia juga mendengarkan ya di sana ya. Terus juga ada Putra Sulung. Selamat malam Putra Sulung, Kaltim hadir. Wah, jauh banget nih dari Kaltim. Gimana kabarnya Kaltim? Dan juga ada Wahyudi di Jawa Timur yang hadir. Salam buat saudara di Palangkaraya, terutama di Flamboyan dan Desa Palingkausari. Oke, kita sampaikan salamnya. Ini jauh banget ya dari Jawa Timur juga. Terus juga ada Kaltim. Terus juga ada langsung saja ya, katanya Kak Hasfikan, Twice This Is For. Oke, kita carikan ya darinya Twice ya, buat teman-teman yang mau request lagu atau mau cerita cinta, kalian boleh share ke aku ya. Apa sih red flag dan juga green flag itu ya? This Is For. Oke, kita masukin. Ada Remuk, ada This Is For. Terus juga ada siapa nih? Ada darinya salam dari orang Batu Licin, Batu Licin Tanah Bumbu Kalteng. Oke Kak Dayat, aku siapkan salam-salamnya ya. Ya ada Kak Dayat juga yang jauh nih dari Batu Licin Tanah Bumbu Kalteng. Wah, ini sampai ke sini juga nih ya. Terus nih ada yang gabung sama aku ya, katanya darinya Kak Yura Andini. Menurutnya Kak Yura, katanya red flag itu intinya egoisnya ada banget. Kalau green flag itu dia bisa tenang. Wow, gimana nih? Kalau misalnya egois ya, jadi berarti dia, aku gak mau, aku maunya punya aku kayak gini ya, kayak gini, kayak gitu ya. Gak mau dengerin gak mau dengerin saran orang lain gitu ya. Gak mau gak mau dengerin kata pasangannya, cenderung mungkin punya pendapat sendiri, gak bisa dibilangin, kayak gitu ya. Dan juga ada Kak Alfian Magribani nih, selamat malam nih ya Kak Alfian yang ada di Sampit, gimana kabarnya ya. Salam buat Bang Juhal, ini Juhalnya di sini ya, nggak usah salam, langsung aku sampaikan ya. Jadi dia kalau egois tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya yang green flagnya, kalau menurut Kak Yura Andi ini adalah sosok yang bikin tenang gitu ya. Oh, berarti kalau ada masalah bukannya langsung kayak enggak gitu, tapi kayak coba tenang dulu, dengerin ya gimana. Oh, masalahnya kayak gini. Oh iya ya, jangan langsung ngambil keputusan gitu ya. Jangan cepet-cepet juga emosinya, santai aja, tenang aja. Oke, aku paham ya. Kalau kayak gitu ya, kalau ngomongin green flag dan red flag tuh emang pasangan tiap orang tuh beda-beda ya nanggepinnya. Ada yang bilang kalau misalnya kalau cowok tuh ya dia nge-like foto cewek lain, menurut aku tuh sudah red flag misalnya kayak gitu, aku udah cemburu. Nah, itu bisa tuh. Atau ada juga yang ngerasa kalau makan makanan enak tanpa pasangan itu red flag sih. Wah, bisa juga ya. Jadi gimana nih ya. Terus juga ada Kak Muhammad Dayat, salam buat keluargaku yang ada di Kerengpangi, minta request lagu tentang Rindu Firza Idol. Oke, kita siapin dulu ya. Dan ini ada juga request lagu dari Kak Yura Andini, Rakaat Terakhir dari Nabila Eliza. Oke, kita carikan dulu lagunya ya. Nabila Eliza. Oke, kita siapkan darinya Nabila Taqiyah, Nabila Eliza, Rakaat Terakhir. Oke, kita cariin dulu lagunya. Terus juga ada darinya Kak Muhammad Dayat yang request lagu Rindu. Oke, Firza, judulnya Rindu. Ada gak nih? Kayaknya ada nih Rindu nih ya. Oke, ada nih kayaknya nih. Oke, kita cari dulu Rindu. Kita carikan dulu ya. Buat teman-teman berdua yang bergabung malam hari ini, selamat malam. Jual cariin dulu lagu-lagu buat teman-teman yang udah request duluan ya. Kita cariin adanya Rindu yang masuk ya.
Rindu, rindu, rindu, rindu. Banyak banget nih ya rindu ya, nulis rindu ya. Rindu, rindu. Kita carikan deh. Terus juga ada darinya tadi ya, darinya Nabila Takhayya. Oke, Juhal cariin dulu lagunya. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune dulu ya. Juhal mau puterin dulu ada lagu darinya Anggi Karpalo yang judulnya Remuk. Dan buat teman-teman yang bergabung, sabar dulu requestannya, kita puterin dua lagu dulu, ada Remuk darinya Anggi Karpalo dan juga ada This Is For. Nanti disusul ada lagu darinya Nabila Takhayya dan juga Firza Rindu. Dan habis ini juga ada sesi potret dan juga Triter ya darinya Olivia Rodrigo. So buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap temenin aku malam hari. Kita masih ngomongin menurut kalian red flag dan green flag itu apa sih ya. Kita puterin ada Anggi Carvalho dengan Remuk.

Twice This Is For, lagu yang di request sama Hasfi JKT Khan ya, yang bergabung sama kita ya, masih bareng sama aku di Cita-Cita dan juga request lagu. Masih ada dua playlist lagu yang mau masuk ya, ada Firza dan juga Olivia Rodrigo yang di request sama Bang Alfian Magribani, yang katanya malam hari ini dia mau nonton pertandingan bola. Apakah El Clasico lagi malam hari ini? Bukan malam, ini udah malam ya, nanti subuh gitu ya, mau nonton El Clasico. Semangat buat teman-teman yang mau nonton match pertandingan ya, yang rela begadang dan juga melek sampai pagi ya. Dan ini nih, Juhal masih di Cerita Cinta yang ngomongin tentang apa sih red flag dan green flag dalam hubungan itu ya. Ya singkatnya sih, kalau ngomongin red flag ya dalam hubungan itu adalah hal-hal yang berbahaya atau hal-hal yang sebenarnya tuh enggak, kalau di dalam hubungan tuh kayaknya nggak boleh deh kalau misalnya satu pasangannya kayak gini kayak gitu ya, atau dianggap toksik. Sedangkan green flag adalah hal-hal yang baik atau wah ini bagus, ini sehat, ini mah support kayak gitu ya. Nah ini ya, ada darinya Bang Alfian Magriban ini, teman aku di Sampit, yang bilang kalau misalnya red flag nggak terima pendapat nggak sih Bang. Ini menurut aku keras kepala itu bisa jadi salah, ya menurut aku keras kepala itu salah satu sifat ya teman Pro 2. Dan gak gampang juga ngerubah orang, apalagi yang punya emang pendirian yang teguh gitu ya, pendirian teguh ataupun keras kepala ya, mungkin hampir-hampir sama. Tapi kalau misalnya dalam hubungan dia mau menang sendiri terus, gak mau dengerin apa kata orang, terus juga maunya dia doang ya kayak gitu, kayaknya ini sih bisa dibilang red flag, atau jatuhnya ya mau menang sendiri aja, gak mau dengerin pasangannya. Sedangkan dalam berpasangan gitu ya, kita pasti perlu keputusan bersama kayak gitu, bukan keputusan satu orang, tapi keputusan yang dibuat bersama dengan pasangan kita, dengan sama-sama tahu, sama-sama sepakat, atau bahkan mungkin sama-sama setuju untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi ya boleh dibilang itu bisa jadi red flag juga kayak gitu ya. Dan ini juga ada Kak Santi Raya, tema lagunya malam ini apa Kak, boleh request? Boleh banget Kak Santi, silakan request. Malam hari ini tidak ada temanya, cuman malam hari ini kita punya tema obrolan ngomongin tentang red flag dan juga green flag dalam hubungan. Siapa tahu teman Prodo punya pengalaman, punya cerita tentang pengalamannya punya pasangan yang red flag, ataupun juga punya pasangan yang bahaya gitu ya. Terus juga kalau kata Kak Alfian ya, red flag juga kadang dari circle yang suka ngejudge dan ngatur temennya. Nah ini, hidup diatur orang lain tuh gimana ceritanya? Kan harusnya hidup ya kita dong yang ngatur kayak gitu. Jadi korbannya pasangannya yang diatur circle-nya. Nah kayak, gua kamu tuh harusnya kayak gini nih, masa lakian kayak gini. Nah ini yang berbahaya. Ini kayaknya menurut aku sih, terlalu terinfluence sama orang lain tanpa pendirian sendiri itu juga bisa jadi red flag ya kalau kata aku ya. Bisa jadi terlalu membebani gak sih jatuhnya, ekspektasinya tuh ngikutin apa kata orang, bukan apa yang benar-benar dari keinginan kita sendiri. Cuman pengen dapat validasi dari orang lain atau circle yang mungkin kita anggap penting di sekitar kita kayak gitu ya. Dan ada Bang Muhammad Dayat juga nih ya, trik terakhir aku ke Kota Cantik Palangkaraya tahun 2024 itu singgah sebentar lanjut Sampit. Iya sekarang Kota Cantik Palangkaraya Bang Dayat udah makin apa ya, udah makin luar biasa deh, cakep gitu ya, terus juga makin bersih, tertata rapi. Harus mampir lagi deh ke Kota Cantik Palangkaraya, main mampir cari Juhal di RRI ya. Dan ini tadi kalau misalnya Kak Fajar tadi juga Bang Muhammad Dayat tadi request lagu juga tadi ya. Kita siapkan dulu lagunya ya, yang di request sama Kak Muhammad Dayat nih ya, yang bergabung sama kita malam hari ini. Tadi kalau lagunya Kak Muhammad Dayat ini, oh dia titip salam tadi, sorry aku belum baca nih ya. Terus mana nih yang request lagu lagi nih? Ini kayaknya yang udah, yang masih di sini kayaknya masih siapa nih, masih Bang Alfian nih ya. Terus juga apalagi nih, ada yang request Runway dari Lada Gaga. Oke kita sabar, kita antre juga. Terus juga ada Seberkas Lirik nih ya, Bang Seberkas Lirik gimana kabarnya? Wah ini lagunya makin lama biasanya makin galau nih kalau Bang Seberkas Lirik nih ya. Gimana? Terus kalau misalnya kata Kak Alif Rasha, susah banget, Alif ya, aku bakal Alif aja ya. Kalau misalnya di chat ya, dia dry text banget Kak. Waduh kerasa nih ya kalau di chat, kayak jawabnya cuman kayak respon yang bagus dong kayak gitu ya. Kok responnya cuman iya doang kayak gitu. Tapi kalau ketemu manjanya luar biasa, itu green flag atau red flag? Kalau ketemu dia clingy, tapi kalau jauh dia di chat kayak gak seru. Kayaknya emang mungkin dia tipe yang
lebih suka interaksi langsung gak sih daripada interaksi online? Kalau menurut aku, mungkin dia emang tipe yang quality time dan suka ketemu langsung gak sih? Kalau bisa dibilang red flag atau enggak, kalau kamu sendiri gimana ngerasanya? Kamu lebih suka interaksi dia langsung karena dia clingy, manja banget, atau suka hubungan yang via teks aja atau via chat online aja? Kalau aku ya, mungkin ya teman Pro 2, mungkin di chat juga seru, ketemu juga seru kayak gitu. Atau mungkin kalian suka yang ketemu seru ya, mungkin karena di chat lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, jadi gak terlalu bisa asik ya sama chatting online, takut juga salah kaprah. Mungkin ini bisa jadi cuman beda apa ya, beda persepsi aja, beda ketertarikan aja gitu ya. Terus ada Bang Seberkas tadi nanya, Bang gak antri BBM kah? Alhamdulillah gak terlalu antri ya. Alhamdulillah gak terlalu antri. Terus juga sekarang udah mulai turun, jadi kemarin aja kayaknya antriannya yang luar biasa. Wadidaw ya. Terus Kak Riko Sagu, SOS Heartbreak Girl. Oke, bentar ya, ini antriannya masih ada Olivia Rodrigo sama ada yang request Firza tentang Rindu. Tadi masih ada gak nih ya orangnya nih ya? Ini ada yang request lagu dari tentang Rindu, masih ada gak? Ini tadi yang request ya. Kalau gak ada kita puterin yang judulnya, yang di request tadi apa? Yang di request Sembuh Tanpaku, atau kita puterin dulu Runway yang masih ada nih. Atau darinya Kayu Randi nih, Rakaat Terakhir dari Nabila Eliza. Yang mana nih? Masih ada gak nih orangnya nih yang request lagu? Atau Perunggu atau Runway dulu nih. Kalau yang pasti nih Bang Alvin masih ada nih, kita puterin Olivia Rodrigo dulu. Ini kita puterin kayaknya Runway dulu ya, karena ada Kak Joseph nih yang masih nungguin dari tadi ya. Terus ini aku bacain, abis ini aku puterin dua lagu ya. Oh masih ada nih Kak Dayat. Nah ini Kak Dayat ada, kita puterin nih tentang Rindu dari Kak Firza. Berarti kita puterin dulu ya. Terus juga nanti kita nih Sembuh Tanpaku juga masih ada nih, sabar ya. Jadi antriannya lumayan panjang ya teman-teman berdua. Dan ini tadi aku bacain mungkin satu komentar terakhir sebelum aku puterin nih, ada tentang Rindu ya sama juga Olivia Rodrigo, karena masih ada orangnya jadi kita puterin sesuai antrian ya teman-teman berdua. Ini Calvian yang bilang, Bang saya suka cewek tapi mamahnya matre, gimana dong? Ini mamanya red flag, tapi dianya gimana? Kalau misalnya ceweknya juga suka sama kamu mah, kalau misalnya mamanya matre, biasanya anaknya akan memperjuangkan, akan mengusahakan, akan merayu, akan mencoba menurunkan standar mamahnya sih. Sebenarnya mungkin mamahnya matre itu ya menurut aku karena mamanya pasti mau anaknya tuh hidupnya enak, mau anaknya tuh terjamin ya. Walaupun tanpa diminta pun atau dikasih standar kayak gitu, pasti laki-laki tuh pengen menyukupi, pengen meratukan pasangannya. Tapi kalau mungkin dari awal udah di mention kayak gitu, jatuhnya terkesannya mungkin matre gitu ya, bikin kita yang mau deket juga, mau deket pun juga apa ya, kayak aduh kok tiba-tiba udah dimintain segini ya, duitnya harus banyak, harus gini. Iya sebenarnya mungkin maunya hidup enak, tapi kita juga ya, kalau menurut aku ya, kalau memang ceweknya benar-benar suka kamu dan juga sayang sama kamu, pasti dia akan mengusahakan, dia bakal ngebujuk, dia akan meyakinkan kedua orang tuanya untuk sama kamu kayak gitu ya. Oke, kita puterin dulu ya teman Pro 2. Abis ini nanti teman-teman yang request aku bakal puterin, boleh di request lagi biar sama-sama enak ya. Dan kita masih ngomongin tentang green flag dan juga red flag. Nah kalau tadi ini ada pertanyaan dari Kak Alfi ya, jadi menurut kalian gimana nih teman Pro 2? Apakah ketemu dia cuek, ketemu dia clingy tapi di chat dia dry, itu termasuk green flag atau enggak? Kalau menurut aku sih ini cuman masalah prepare, sukanya yang mana aja. Kamu lebih suka ketemu langsung dengan clinginya, atau kamu malah memang mau dua-duanya? Sebenarnya sih ini bisa jadi apa ya, beda persepsi aja gitu ya teman Pro 2. Nah kita puterin dulu lagu yang di request sama Bang Muhammad Dayat, ada tentang Rindu dari Firza, dan disusul ada Olivia Rodrigo dengan Traitor. Habis ini kita bakal puterin ya lagu-lagu kalian teman Pro 2. Ada Fajar Nor yang tadi juga udah masuk, terus juga ada Runway, ada juga lagu darinya Sembuh Tanpaku, juga ada Nabila Atak. Jangan kemana-mana, kita puterin dulu, ada Firza dengan tentang Rindu.

92.4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, masih bareng sama Zuhal Arif di sini nemenin kalian teman Pro 2. Ada lagu darinya Olivia Rodrigo dengan Traitor yang hadir di ruang dengar kamu, yang di-request sama Kak Alfian Magribani ya. Dia juga tadi bilang gitu ya, sempat di saat sesi request diputerin lagunya ya. Dia bilang kayak gini nih, mungkin teman Pro 2 punya jawabannya atau punya gambaran yang beda dari aku ya. Kalau kata Kak Alvin nih, tips cara melupakan dan sadar diri kalau dia udah gak mau lagi sama kita, gimana bang? Alias ini tips move on ya teman. Perlu gimana caranya move on? Kayaknya lagu Traitor ini lagu yang menggambarkan perasaan Kak Alvin banget ya. Rasanya tuh hatinya tuh lagi diinjak-injak gitu ya, lagi dilupakan, lagi dibuang gitu ya. Padahal dulu pernah sangat-sangat cinta, tapi kok sekarang kayak, kok gak kayak gitu lagi sih, kayak gitu. Padahal aku udah kasih semuanya loh, rusak loh aku, udah all in loh. Gimana nih tips move on dari dari orang yang mungkin dia udah gak mau lagi sama kita? Kalau menurut aku ya, Vin ya, caranya biar bisa move on adalah fokus ke diri sendiri. Sayangi diri sendiri dulu ya. Kalau kamu udah bisa sayang sama diri sendiri ya, kayaknya orang lain bakal juga ngelihat kalau kamu tuh ada effort buat cinta sama diri sendiri. Mulai dari olahraganya, pola makannya, tambah lagi prestasinya, tambah lagi mungkin omset usahanya, tambah lagi mungkin hal-hal yang membuat value kamu tuh lebih naik gitu ya dari sebelumnya. Karena ya ketika kita mungkin, oh oke aku sudah, jangan sampai jatuhnya kamu ngemis-ngemis ataupun juga terlalu ngejar. Oke mungkin cowok ditakdirkan untuk bisa memilih ya, dan nggak apa-apa juga kalau misalnya dia mau suka sama satu cewek aja, itu nggak apa-apa juga ya. Misalnya kayak I will be a man who love one girl gitu ya, cuman suka sama satu orang itu nggak apa-apa banget. Tapi juga tahu kalau cowok itu juga punya harga diri, so tempatkan dirimu sebaik mungkin ya Vin ya. Dan kalau memang dia sudah nggak suka, jangan turunkan standar dirimu buat orang ya, malah tinggikan lagi biar orang lain yang selevel sama kamu, yang bertemu sama kamu gitu ya. So kalau menurut aku move onnya caranya kayak gitu, fokus sama diri sendiri, bangun diri sendiri jadi lebih baik lagi, upgrade diri, upgrade skill, upgrade pengalaman, upgrade jam terbang semuanya ya, dan jadi orang yang lebih baik ya. Jadi akhirnya ya udah, mungkin dia yang akan akhirnya melirik kamu, bukan kamu lagi yang melirik dia ya. Jadi tetap aja. Dan kita masuk ke request berikutnya nih ya. Kak, sembuh tanpaku setelah Olivia Rodrigo kah? Nah habis ini ya teman Pro 2, ada lagu darinya Kak Alfi dulu tadi yang masuk, ternyata Kak I Am Nobody, yang judulnya Aku Makin Cinta. Baru ada Sembuh Tanpaku darinya Fajar Nor. Jadi satu antrian setelah itu ya. Setelah itu baru ada Kak Joseph dan juga ada Kak Seberkas Lirik Perunggu Gemilang gitu ya. Jadi sabar nih, aku baca antrian yang masuk duluan di sini. Darinya setelah lagu Olivia Rodrigo tadi adalah lagunya Kak, siapa nih? Kak Alfi dulu ya yang tadi udah bergabung, baru masuk ke Fajar Nor Sembuh Tanpaku, baru ada Runway Lady Gaga, dan juga ada lagu darinya Perunggu Gemilang. So tetap stay tune aja lagunya ya, dan jangan kemana-mana, kita puterin dulu sesuai urutan. Ada lagu darinya Vina Panduwinata, habis ini kita bakal ngomongin lagi gimana masalah percintaan kalian ya. Aku Makin Cinta akan hadir di ruang dengar kamu, disusul dengan Sembuh Tanpaku darinya Fajar Nor yang akan hadir.

Fajar Nur Sumbuh Tanpa Aku, lagi-lagi lagu yang ceritain tentang apa ya, hubungan yang aduh terlalu terikat gitu ya, terus tiba-tiba harus berpisah satu sama lain. Sakit gak sih? Sakit banget ya kalau kata aku ya. Ini lagu yang di request ya barusan, sama gak barusan sih, udah dari tadi. Terima kasih udah menunggu, maaf Juhal baru bisa putarkan sekarang ya. Darinya Bang siapa nih, Vanggil Love ya. Tapi ya nih teman Pro 2, tadi Juhal terlewat, ada lagunya Yura Andini. Kak Yura Andini tadi request juga Nabila Elisa dengan Raka Terakhir ya. Dan juga ada Runway darinya Lady Gaga yang sudah Juhal siapin. Oke, kita puterin habis ini ya, ada Lady Gaga dengan Runway. Juhal minta maaf juga kalau ada yang terlewat ya, kita puterin dulu nih ya. Ada Runway-nya dari Lady Gaga dan juga Raka Terakhir dari Nabila Elisa. Dan buat teman Pro 2 yang bergabung sama aku ya, aku maaf deh kalau misalnya gak ada yang kesapa atau mungkin terlewat, aku minta maaf banget ya sama kalian ya. Atau lagunya bahan ke skip, aku minta maaf karena urutannya tidak sesuai ya. Kita puterin dulu, ada Lady Gaga dan ada Bang ada Kak A. Halo Bang Zuhal, salam dari Tamiang Layang. Halo, ini siapa ini? Semoga di Tamiang Layang cuacanya bagus dan sehat selalu ya. Jual puterin ada lagunya Runway dari Lady Gaga.

Nabila Eliza dengan rokaat terakhir yang di request sama Kak Yura Andini ya. Maaf Kak Yura, tadi lagunya sempat tidak terputar alias tadi terlewat ya, baru udah request dari tadi. Terima kasih sudah menunggu ya. Lagunya enak banget ya, selalu Nabila Eliza dengan lagu-lagu dengan sentuhan lokal dan juga cerita yang datang dari keresahan pribadi. Habis ini aku mau puterin ada Heartbreak Girl dan juga ada Gemilang dan juga ada Risk It All yang akan temenin kalian teman Pro 2. Tapi ini yang ngomong-ngomong tentang hubungan dari pasangan ya, kita masih ngomongin tentang yang namanya red flag dan juga green flag ya. Kalau katanya tadi green flag, red flag itu ya nggak bisa diatur lah, nggak bisa ngedengerin orang lain ya. Mungkin aku sepakat ya teman produk, tapi aku juga yakin kalau misalnya setiap orang itu pasti ada plus minusnya gitu ya. Pasti ada juga punya kelebihan, ada juga punya kekurangan. Gak semua orang bisa jadi nabi boy, katanya sih kayak gitu ya. Pasti setiap orang atau pasangan kita diciptakan jadi salah satu hal yang mungkin tidak sempurna bagi kita. Tapi bagaimana kita sendiri gitu ya bisa memaafkannya dan juga kembali menerima kekurangan pasangan kita, menurut aku yang luar biasa. Jadi ketika ada yang red flag dari dia atau green flag dari dia, itu bukan satu-satunya alasan membuat kita berhenti gitu ya. Mungkin banyak hal gitu ya, tapi ini bisa jadi salah satu juga pertanda kalau misalnya kita tuh harus lebih sabar.

dengan pasangan kita, atau kita bisa memaafkan atau enggak sama pasangan kita. Dan begitu pula sebaiknya dia juga bisa menerima kekurangan kita atau tidak, karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna. Dan jangan ya menganggap semuanya tuh harus kayak standar TikTok kayak gitu. Itu ini yang berat, teman Pro 2. Nah, aku puterin dulu nih lagu darinya Heartbreak Girl dengan 5 Seconds of Summer yang akan temenin kamu. Ini ada requestan dari Kak Santi yang dari tadi masih menunggu juga di sini. Kak Santi Raya, maaf ya lagunya baru terputar, kita bakal puterin. Habis ini ada Heartbreak Girl dan juga ada lagu darinya Gemilang Perunggu yang direquest sama Kak Seberkas Lirik, dan disusul dengan lagu darinya Risk It All darinya Bruno Mars yang akan hadir di ruang dengar kamu, yang direquest sama Bang Zaki yang katanya lagunya buat mantan tercinta. Ngomong-ngomong kalau punya mantan gimana ya, kalau masih kepikiran sama mantan gitu ya. Ada yang bilang tadi nanya, Kak gimana caranya melupakan mantan kayak gitu ya, padahal dia udah gak mau lagi sama kita. Aku gak tahu ya, mungkin jawabannya yang paling tahu kalian sendiri. Tapi daripada kita ngomongin itu, mending kita puterin lagu darinya 5 Seconds of Summer dengan Heartbreak Girl ya, akan temenin kamu di malam hari ini.

Harper Girl yang request sama Kak Santi Raya hadir di Ruang Dengar Kamu Tuban Pro 2, lagu yang ceritain tentang patah hati seorang wanita tuh kadang nggak bisa, nggak cuman bisa melo-melo aja, bisa juga dibawa have fun gitu ya. Atau kita yang bikin dia patah hati nih sebagai cowok harus gimana gitu ya. Nah, biar tahu jawabannya mungkin abis ini kita bakal puterin ada lagu darinya Gemilang Perunggu gitu ya. Semoga kalian juga bisa segera bersinar gitu ya, bersinar di pasangan, bersinar di hubungan. Dan juga ada lagu Bruno Mars yang di request buat mantan katanya ya. Kalau ngomongin mantan emang nggak ada habisnya gitu ya. Udah jadi mantan pun masih ada ceritanya gitu ya. Aduh, berat banget ya. Emang cerita cinta tuh gak pernah berakhir di satu cerita aja. Selalu ada part 1, part 2, part 3, dan part-part berikutnya ya. Kita puterin ada lagu Gemilang yang direquest sama Bang Seberkas Lirik ya, yang semoga di sana juga dalam keadaan sehat dan juga segera gemilang juga gitu ya. Dan kita puterin dulu nih, ada lagunya Gemilang dan Bruno Mars dengan Rix It All buat Teman Pro 2.

Baru aja lagu dari Nyi Gemilang Perunggu yang hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2, lagu yang di request sama Bang Seberkas Lirik ya. Katanya lagu ini buat nemenin hari Senin kamu besok gitu ya. Semangat buat kerjanya, semangat buat semuanya termasuk buat Bang Juhal juga. Semangat juga buat Bang Seberkas Lirik, semoga besok hari Seninnya lancar juga. Dan buat teman Pro 2 semuanya yang besok harus bangun pagi, wake up and ya harus kembali bekerja dan bertemu dengan atasan dan lingkungan kerjanya. Aku doain semoga semuanya juga bisa gemilang gitu ya, bisa sukses, bisa mencapai apa yang selama ini kalian tuju gitu ya. Mungkin jabatan bukan segalanya, mungkin juga gitu ya, gaji besar ya, ya oke lah gitu ya. Tetap jalan di porosnya masing-masing, tetap jalan di urutannya masing-masing ya. Mungkin ada teman kamu yang sudah lebih dulu mendului kamu, lebih bergerak lebih jauh dari kamu, tapi tenang aja teman Pro 2, semua itu hanya masalah waktu dan bersabar, kalian juga pasti akan di sana gitu ya. Aku juga mau puter nih, ada lagu dari yang dikuasa sama Bang kayaknya Bang Ahmad Jaki Abrori, aku juga enggak tahu, tapi tadi aku salah baca. Aku kira ini lagu buat mantan, ternyata lagu buat manten ya. Maaf ya, aku kira ini lagu buat mantan gitu ya. Karena beda tipis gitu ya, mantan sama mantan, mantan sama manten, dua-duanya dulu mantan pacar gitu ya. Kalau udah menikah mantan pacar, sekarang jadi istri. Tapi teman Pro 2 ya, entah manten atau mantan ya, emang lagu Bruno Mars yang judulnya Risk It All ini jadi lagu yang katanya gambarin suasana romantis, gambarin suasana yang syahdu banget, penuh banget kayak rasa cinta yang sesak gitu ya, dan akhirnya keluar dalam bentuk lagu. Kita puterin habisnya ada Risk It All buat teman Pro 2, dan juga ada lagu sesi potret yang nanti di request ya. Kita puterin dulu lagunya Bruno Mars buat Bang AA nih, masih ada yang ada di Tamiang Layang ya, semoga urusannya semuanya lancar. Dan juga semoga semoga lagu manten ini bisa buat kamu segera nyusul jadi manten juga gitu ya, atau udah jadi manten. Kita puterin Bruno Mars dengan Risk It All.

lagu darinya Bruno Mars yang berjudul Raise It All menemani kita di malam hari ini, teman Pro 2. Terima kasih buat Bang A yang udah request, Bang Jaki yang udah gabung sama kita. Semoga lagunya lagu manten segera nyusul mantennya. Dan Juhal mau puterin satu buah lagu terakhir persembahan untuk orang yang spesial, orang yang cantik, orang yang jauh di sana, dan orang yang spesial juga buat aku ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, semoga orang spesial-spesial itu selalu menemani kalian, entah red flag or green flag, tapi semoga hubungan kalian tetap mulus-mulus aja gitu ya. Kita doain semoga akhirnya berujung akad dan tidak berujung apa ya, berujung yang lain gitu ya. Dan aku mau puterin lagu yang di request ada Elimination dengan Till My Heart Ache, and untuk menemani kamu teman Pro 2.

itu tadi lagu yang tadi baru aja hadir di ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Aduh, lagunya emang menggambarkan banget gitu ya perasaan cinta yang gak berujung mungkin kali ya. Dan buat ini ya udah gabung ada Kama Wine PKI yang juga dari tadi denger kayaknya familiar sama suara Zuhal ya. Jadi dulu Zuhal sebelumnya pernah siaran di salah satu radio swasta ya di 99,1 ya. Mungkin pernah on air bareng kayaknya sih pernah ya, tapi juga aku ini masih junior ya kayaknya. Kamu ini memang yang lebih senior. Aku dulu pernah ikut sekali kayaknya ini deh apa, kita ada di program Warung Jail nggak sih rasanya, ini yang dipandu, aku inget banget ngerjain temen aku sampai dia benar-benar mau datengin ke studio gitu ya karena percaya gitu ya. Dan ini ya sukses juga buat Kak Mawini dimanapun berada, amin doanya, semoga juga balik ke kakak dan kita semua. Dan ini ada Bang X Idola, masih bisa request ya udah deh buat abang orang dalam nih ya, alias nih boleh deh kita puterin lagu apa nih, One More Light dari Linkin Park. Oke, kita siapin lagunya, boleh ya. Dan buat teman Pro 2 tadi kayaknya juga udah closing, tapi karena ada satu masuk gak apa kita puterin lagi ya. Ada One More Light darinya Linkin Park yang akan akhiri jumpa kita malam hari ini buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Zuhal pamit dulu ya, habis ini akan ada Jazz Music yang temenin kalian. Dan terima kasih udah nemenin Zuhal selama 1 jam. Dan terima kasih juga untuk doa dan juga hal-hal baiknya. Semoga kalian juga besok siap menghadapi hari Senin dengan luar biasa ya. Kita puterin ada Linkin Park untuk malam hari ini buat Bang Nor di sana. Kita puterin Linkin Park dengan One

Lagu darinya Linkin Park, One More Light, mungkin jadi lagu slow rock penutup jumpa kita malam hari ini. Dan buat Bang Rachel Koal yang bergabung, Jual minta maaf dulu, kita udah baru aja kelar ya di program request kita malam hari ini. Dan juga buat Kak Henny Savitri, terima kasih ya buat teman Pro 2 yang juga udah request di live kita. Aku minta maaf banget belum bisa muterin semua lagu kalian ataupun juga kelewatan. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang udah gabung. Habis ini program berikutnya ada Jazz Music yang akan temenin kalian. Teman Pro 2 Juhal pamit dulu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga besok Senin kita siap dan ready, mantap gitu ya. Juhal pamit dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you, selamat malam, selamat istirahat. Dadah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Esensi buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Resensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

82 hari Palang Karet telah tiba, saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini. Edisi Minggu 10 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya pamit undur diri. Terima kasih, salam kami sekali di udara. Di udara, inilah RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

teman Pro2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 11 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Ditemani sama aku Ranap Tobing di Spada dari jam 5 sampai jam 10. Banyak banget program keren dan lagu-lagu asik dari Belantika Musik Indonesia. Kita akan awali dengan jazz musik, lagu-lagu yang bikin semangat sama ditambah Beska Trilogy. Oke, jam 6 ada info Pro 2, info cuaca, informasi ringan dan tips lainnya menemani kamu. Jam 9 jangan lewatkan obrolan pagi bareng penyiar Pro 2 FM lainnya ya, bersama Ranap Tobing. Yuk dengerin ya, lagu-lagu pagi ini bisa bikin semangat.

Pernahkah mendengar ungkapan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga, tapi tanpa amal soleh. Bagaimana bisa sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal soleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal soleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal salih, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian?
Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musola diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Dan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info pada 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tren gaya hidup sehat di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Survei Populix 2025 mencatat 94% masyarakat Indonesia rutin berolahraga setidaknya 1 kali dalam sepekan. Perkembangan olahraga terlihat dari meningkatnya popularitas cabang seperti lari, padel, gym, futsal hingga sepak bola. Aktivitas olahraga kini menjadi bagian penting dalam membangun komunitas dan hubungan sosial masyarakat. Se-Indonesia melihat fenomena ini sebagai peluang memperkuat kontribusi dunia olahraga nasional. Dukungan diberikan melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas olahraga dan komunitas masyarakat. Selain basket dan combat sport, se-Indonesia juga mendukung futsal, padel, dan sepak bola nasional. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan mendukung gaya hidup aktif masyarakat Indonesia. Film Box Office Project Hail Mary akan menghadirkan cerita lanjutan dalam bentuk video game berbasis mixed reality dan virtual reality. Proyek ini menjadi ekspansi baru dan dari semesta kisah yang telah sukses di layar lebar. Melansir dari CBR, penulis asli Andy Weir mengumumkan bahwa game yang berjudul Project Hail Mary Journey Among the Stars, game ini dikembangkan oleh Amazon MGM Studios bersama Maze Theory. Berbeda dari adaptasi sebelumnya, game ini tidak sepenuhnya membawa pemain ke dunia fiksi. Sebaliknya, pengalaman bermain akan menggabungkan lingkungan nyata dengan elemen luar angkasa. Demikian Info Pro 2.

Di hari Senin ini 11 Mei 2026, ya, senang sekali aku Ranap Tobing kembali menemani ruang dengar kamu di program Sepada. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga semangatnya sudah 100% ya buat menjemput yang namanya rejeki, prestasi, dan impian kamu. Pagi ini kita bakal seru-seruan bareng ya sampai jam 9 nanti. Jadi Ranap udah siapkan playlist lagu terkece, hits ya, dari lagu-lagu yang kamu favoritkan ya, bikin happy bukan bikin sedih. Nah, lagu Indonesia terbaru dan juga mancanegara, ada informasi yang viral banget ya di media sosial. Jadi informasi ringan ini buat anak muda aku bakal hadirkan biar bisa update dan menambah pengalaman kamu, juga tips-tips keren. Jadi tetap stay tune pagi ini, semangat bareng Pro 2.

0: Layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
1: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Mam lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: sih bareng aku Ranap Tobing menemani suasana pagi kamu. Pernah enggak sih ya ngerasa stuck banget pas baru bangun tidur? Wih, ada satu tips penting, simpel banget ya. Coba deh untuk buka jendela kamar kamu lebar-lebar ya. Dan biarkan sinar matahari itu masuk ya nantinya. Karena riset bilang kalau cahaya alami pada pagi hari itu ampuh banget buat naikin mood dan fokus kamu. Apalagi buat kalian yang lagi nyusun skripsi atau draft berita sama tugas-tugas yang belum terselesaikan. Deadline-nya harus hari Senin ini pokoknya selesai gitu kan ya. Nah gimana dong, ya udah deh ya, jangan berpikir negatif dulu, yang penting pagi-pagi positive thinking aja, mungkin itu demi kebaikan kamu. Kenapa kemarin-kemarin belum selesai ya gitu kan ya, karena setiap sesuatu tuh ada deadline-nya ya. Sebagai anak muda tuh jangan ini dong ya, jangan mager, jangan lupa, terus ya jangan telat gitu. Ya, buat bicara produktivitas sih ya, buat adik-adik kita nih, jangan patah semangat ya, ingat. Apalagi buat kamu yang mau pengen lanjut ke sekolah ya, dari SMP ke SMA, dari SMA ke dunia kampus. Ya, ada yang pilih SMA negeri swasta, ada yang pilih SMK. Ingat SMK itu juga pilihan tepat buat kalian yang pengen cepat terjun ke dunia usaha. Skill kalian itu aset mahal sebenarnya, tapi kadang kita gak nyadar aja. Jadi asa terus mumpung masih pagi gitu ya. Kalaupun kamu udah terpilih yang nantinya menjadi siswa di beberapa sekolah pilihan kamu, udah jalani aja. Yang penting jangan ngikut sama teman ya. Baiklah, sekarang aku bakal update informasi cuaca buat kamu pagi ini dari situs BMKG. Kota Palangkaraya hari ini akan berpotensi turun hujan ringan dengan suhu udara dari 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai 99%.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
3: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
2: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
3: Eh, hati-hati, itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
2: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
3: Makanya, sebelum setor, pastiin dulu 2L, legal dan logis.
4: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Dua teman terbaik kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya, masih bareng aku Ranap Tobing di Spada. Single dari Tila dengan Channel udah membawa kita ke menit 38 lepas dari pukul 6 pagi ini. Teman Pro 2, jalan kaki selama 15 menit setiap hari ini ternyata memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita loh ya. Dari aktivitas sederhana ini dapat dilakukan siapa aja tanpa memerlukan peralatan yang spesial, khusus, yang gimana gitu ya. Karena rutin berjalan kaki ini membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan jantung, serta meningkatkan kebugaran tubuh kita. Selain itu juga, berjalan kaki ini dapat membantu mengurangi stres dan membuat pikiran menjadi lebih rileks. Yang sebelumnya mungkin kamu udah berpikir kalau masuk ke hari Senin kayaknya gimana gitu ya, hari yang sangat melelahkan, hari yang membosankan, dan hari Senin adalah hari yang tidak dimauin beberapa orang. Aduh, kenapa sih hari Senin? Tapi percayalah, setelah kamu memasuki pagi hari, siang hari, sore hari, wah, semuanya akan indah. Lanjut lagi pada besok, ntar Selasa, Rabu, Kamis ada yang libur ya. Wah, karena ada beberapa tanggal merah di minggu ini. Jadi buat teman Pro 2, siapkan untuk rencana liburan. Tapi kita masih balik lagi ke comeback ya, kalau ngomongin tentang jalan kaki ini. Dari tenaga kesehatan aja menyarankan bahwa masyarakat ya, anak muda ini membiasakan berjalan kaki pada pagi atau sore hari untuk mendapatkan udara yang lebih segar dan membantu tubuh tetap aktif. Jadi tidak hanya bagi orang tua aja ya, kebiasaan berjalan kaki ini juga diterapkan pada anak-anak dan remaja, anak muda, agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari gaya hidup yang kurang gerak. Jadi pagi ini jangan mager ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 92,42 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Single dari Geisha, karena kamu, karena kamu. Yang masih nggak bisa lupain mantan, ya udah deh ya. Masih banyak lagu-lagu keren yang buat kamu tuh asik aja di rumah ya. Teman Pro 2, tahu nggak kamu bahwa beberapa saat lagi ya, para pengguna kartu seluler, ya seluler yang bermodalkan SMS itu biasanya kan untuk mendaftarkan kartu baru kamu kan pakai SMS. Jadi pemerintah Indonesia ini resmi meningkatkan standar keamanan digital melalui sistem registrasi nomor seluler yang berbasis biometrik atau pengenalan wajah. Ini yang terintegrasi langsung dengan nomor induk kependudukan NIK kita. Jadi kebijakan ini bukan sekedar urusan administrasi aja. Ini merupakan sebuah langkah yang besar banget untuk membentengi ekosistem digital kita. Ya, mungkin muncul sebuah pertanyaan dari teman Pro 2, ya mengapa sih menggunakan sistem biometrik? Nah, ini nih diambil karena metode registrasi lama yang hanya menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga KK itu masih menyisakan celah keamanan. Nah, jadi seringkali sih identitas warga disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini untuk mengaktifkan ribuan kartu SIM ilegal. Nah, ya. Jadi teman Pro 2, dengan face recognition ini, pengenalan wajah ya, validasi real time, sistem memastikan bahwa orang yang mendaftarkan nomor itu adalah pemilik sah dari NIK yang bersangkutan. Terus juga keamanan data ini meminimalisir risiko pencurian identitas untuk aktivitas kriminal. Yang terakhir adalah akurasi data. Database operator ini akan selaras dengan data kependudukan Dukcapil sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih transparan. Jadi ini juga memutus rantai penipuan digital dari hulunya. Wah, aman banget dong ya. Jadi kejahatan cyber seperti phishing, penipuan telepon dan SMS spam ini seringkali bermula dari kemudahan mendapatkan kartu SIM anonim. Nah, dengan sistem baru nanti, ruang penggerak para pelaku kejahatan ini otomatis menyempit. Jadi jangan ragu deh ya dengan registrasi biometrik, pondasi kepercayaan di ruang digital nanti ya. Ketika identitas kita udah tervalidasi dengan kuat, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih sehat. Wah, keren banget ya.

0: menyebabkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Cerita cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.